0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPN.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Gus?
2: Kuartal ketiga ini? Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Gus?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacari Sumoyo menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wijaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85% yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program dan mendorong agar kebijakan serta pengajaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak tetapi juga menambah jumlah alternatif regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Ya. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
0: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Ya.
13: Dari berapa ke berapanya?
12: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan. Iya.
13: Kalau turunnya kan sempat turun adrok, Mas, ya?
12: Ya.
13: Nah, itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya.
13: Oh.
12: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Harga segitu masih stabil, Mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
13: Okay. Dua tikaan ya tadi?
14: Iya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
15: Laporan khusus.
16: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
16: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
18: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
17: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
19: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
17: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement Kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birket, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
21: Ada Nicolas Raskin umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
22: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang yang gagal diamankan sepenuh oleh Lamens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
1: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
22: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
1: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
22: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3, masih di Bengkulu pagi ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan cuaca pagi hari ini cerah tapi cenderung sejuk gitu ya pendengar. Barangkali ini juga pengaruh kemarau yang akan kita rasakan. Jadi persiapan segala sesuatunya pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai

0: pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
8: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, masih pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
9: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak.

hari libur biasanya bisa dihabiskan dengan mengisi dengan kegiatan kembali mengerjakan hobi atau juga olahraga ya Prier. Nah, melatih konsistensi berolahraga meski 20 menit setiap hari. Melatih konsistensi olahraga setiap hari ini salah satu langkah sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran dalam jangka panjang. Meskipun memiliki kesibukan yang padat, seseorang tetap dapat meluangkan waktu sekitar 20 menit setiap hari untuk melakukan aktivitas fisik. Penelitian dalam British Journal of Sport Medicine menunjukkan aktivitas fisik dengan durasi singkat yang dilakukan secara konsisten ini tetap memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Kebiasaan berolahraga secara rutin ini membantu menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan daya tahan, serta menurunkan risiko berbagai penyakit. Meluangkan waktu sekitar 20 menit setiap harinya, pendengar, ini sudah cukup untuk melakukan berbagai jenis olahraga ringan sesuai dengan kemampuan masing-masing, jalan cepat, bersepeda, senam, yoga, maupun latihan kekuatan sederhana. Ini dapat menjadi pilihan yang efektif menjaga kondisi tubuh tetap aktif, pendengar. Untuk jadwal olahraga yang tetap juga membantu membentuk rutinitas yang lebih mudah dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki waktu khusus untuk berolahraga, aktivitas fisik akan menjadi bagian dari gaya hidup yang sehat dan juga berkelanjutan. Nah, Anda lebih memilih olahraga apa pagi ini? Kita punya lagu dari Bondan Prakoso dan Fatu Black dengan Tetap Semangat.

dengan Tak Sanggup Melupakan. Ini pernah jadi lagu pilihan ya untuk bintang radio. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk semua yang lagi sarapan, olahraga, atau beres-beres rumah. Semangat ya. Oh iya, yang lagi dalam perjalanan menuju tempat objek wisata, seru sekali. Nikmati kebersamaannya.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
3: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Maaf ya, Mbah.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, banyak orang sengaja memakai jaket tebal saat olahraga agar tubuh cepat berkeringat. Mereka percaya semakin banyak keringat yang keluar, semakin cepat pula lemak terbakar. Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, keringat bukan indikator utama pembakaran lemak dalam tubuh, pendengar. Nah, secara alami, keringat adalah mekanisme tubuh untuk mendinginkan suhu. Saat tubuh bergerak dan panas meningkat, tubuh akan mengeluarkan cairan agar suhu tetap stabil. Nah, artinya saat Anda bergerak banyak, sebenarnya yang hilang adalah cairan tubuh, bukan berarti lemak langsung terbakar dalam jumlah besar. Melansir dari akun sehatbugar.id, secara sains, lemak yang terbakar itu akan diubah menjadi energi dan akan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida CO2 melalui pernafasan. Jadi setiap kali kita bernafas, bergerak, tubuh sebenarnya sedang bekerja membakar energi. Memang berat badan bisa turun setelah olahraga yang membuat tubuh banjir keringat, namun penurunan itu sebagian besar berasal dari cairan yang hilang, jadi bukan dari lemak. Karena itu, pendengar, penting untuk tidak salah kaprah lagi ya, dan memahami proses pembakaran lemak. Memaksa tubuh berkeringat berlebihan dengan pakaian tebal justru bisa meningkatkan risiko dehidrasi, overheating, hingga heat stroke. Nah, fokuslah pada gaya hidup sehat yang konsisten, bukan sekedar angka di timbangan. Jadi pastikan juga untuk minum air putih sebelum, saat, dan setelah olahraga agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Jadi selamat berolahraga ya untuk Anda yang pagi hari ini mulai jogging, lari kecil, sepedaan, main bulu tangkis, apalagi ya, ada yang nge-gym. Apapun pilihannya, yang penting adalah bergerak ya, pendengar.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: sih soal ujian ini? Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pria, terima kasih masih di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, berikut informasi dari rri.co.id. Budidaya tanaman hidroponik semakin diminati masyarakat sebagai solusi bercocok tanam di tengah keterbatasan lahan. Nah, metode ini pendengar memanfaatkan air yang diperkaya nutrisi sebagai media tanam tanpa menggunakan tanah, sehingga lebih hemat tempat, efisien dalam penggunaan air, dan mampu menghasilkan tanaman yang berkualitas. Selain cocok diterapkan di perkotaan, sistem hidroponik ini juga dinilai lebih bersih karena minim gulma dan lebih mudah dikendalikan dari serangan hama tertentu. Nah, beberapa metode yang umum digunakan antara lain nutrient film teknik NPT, deep flow teknik, sistem sumbu, dan rakit apung yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan skala budidaya. Bagi pemula, tanaman berdaun menjadi pilihan terbaik karena memiliki masa panen yang relatif singkat. Seladai misalnya, ini salah satu tanaman yang paling banyak dibudidayakan secara hidroponik karena pertumbuhannya yang cepat, memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, kangkung juga mudah dibudidayakan dengan sistem hidroponik dan mampu tumbuh optimal menggunakan nutrisi AB mix. Nah, tanaman lain yang direkomendasikan itu pakcoy, sawi hijau, bayam, seledri, dan daun mint. Nah, tanaman-tanaman tersebut pendengar memiliki kebutuhan nutrisi yang relatif mudah dipenuhi, sehingga cocok untuk petani rumahan maupun pelaku usaha hidroponik skala kecil. Dengan peralatan yang baik, sebagian besar sayuran tersebut dapat dipanen dalam waktu sekitar 25 hingga 45 hari. Untuk tanaman buah, tomat, mentimun, paprika, stroberi, dan melon juga dapat dibudidayakan secara hidroponik, namun jenis tanaman ini memerlukan perawatan yang lebih intensif, termasuk pengaturan nutrisi, pencahayaan, penyangga tanaman, serta pengendalian pH dan konsentrasi nutrisi agar hasil

panennya tetap optimal. Selamat berkebun, mendengar. Selamat mencoba ya untuk hidroponiknya. Kalau sukses kabari Pro 1 ya di RRI, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di program Kiprah Desa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, Priyan. Untuk cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil pemeriksaan Hype Moderation menemukan foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sedangkan AI Ornot juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dan deepfake 85%. Dengan demikian, peran informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?
4: Ayo, Bang John. Patop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
5: Sabarlah, Kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
4: Bah, itu kan Bang Onang. Agoy, Amang.
5: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
6: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
5: Agoy, Amang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le dah. Udahlah Le yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Le buah?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Laper nih, bisa makan yuk.
3: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Iya, Pria, nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan program Bincang di RRI. Pria, kita akan berbincang-bincang mengenai disabilitas. Nanti Anda bisa tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua, no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalian no semua sebelah sama kamu.
2: Beb, lagi ngapain?

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 18

19 dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Bengkulu pagi ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, Rizka Pami dari ruang dengar Anda. Dan nanti pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Bincang di RRI dengan tema teknologi inklusif menciptakan kesetaraan akses bagi difabel. Nanti ada dua narasumber yang hadir, Jasmine Ihlani, difabel hard of hearing, dan Ramda Tahara Al-Ikram, difabel sensorik netra. Dan untuk Bincang di RRI nanti bersama Agnes Ramadhani. Rizka pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile app.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam bincang di RRI Pro 1 Bengkulu di Bengkulu siang ini. Selamat siang pendengar, dan kita akan berdiskusi pada siang hari ini mengenai teknologi inklusif menciptakan kesetaraan akses digital bagi difabel. Pendengar, perkembangan teknologi saat ini begitu pesat. Hampir semua aktivitas kini dapat dilakukan secara digital, mulai dari belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga menikmati hiburan. Tapi muncul satu pertanyaan penting, apakah kemajuan teknologi ini juga benar-benar dapat dinikmati oleh akses yang setara atau dinikmati oleh semua orang? Bagi penyandang disabilitas, teknologi bukan sekedar alat yang memudahkan pekerjaan, tetapi juga menjadi jembatan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, layanan publik, hingga kehidupan sosial. Nah, inilah yang kita kenal sebagai teknologi inklusif, yaitu teknologi yang dirancang agar setiap orang tanpa memandang kondisi fisik maupun sensoriknya memiliki akses yang setara. Kita akan bahas bersama di siang hari ini, dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan pertanyaan, bisa di via WhatsApp kami, di via telepon, atau langsung berkomentar di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Telah hadir bersama kami di studio Pro 1 ada Mbak Jasmine Ihilani selaku difabel Heart of Hearing. Selamat pagi Mbak Jasmine.
7: Selamat pagi.
6: Benar ya Mbak, namanya Jasmine Ihilani ya?
7: Ya, Jasmine Ihilani.
6: Sakpa bacan. Terus juga ada Bapak ya, atau Abang nih biasa disapa ya, Abang Ramdah Taharah Al-Ikram, benar Bang?
8: Yep, benar Bang.
6: Iya, selaku difabel sensorik netra. Selamat pagi Abang dan juga Mbak, terima kasih sudah membersamai kami ya di siang hari ini di dialog khusus bincang di RRI. Baik, mengenai tema kita pada pagi hari ini, mungkin dari Mbak Jasmine terlebih dahulu. Sebelum berbicara tentang teknologi ya, mungkin masih banyak orang yang belum memahami sebenarnya istilah hard of hearing ya, atau HOH ya, ya. Ini itu sebenarnya perbedaannya apa sih HOH ini dengan tuli gitu?
7: Baik, terima kasih kepada Mbak Nes. Mm-hmm. Ini kalau tuli itu sebenarnya identitas. Tuli itu emang dibagi dua, ada yang pertama tuli total dan tuli HOH. Nah, HOH itu masih tetap di bagian dari identitas tuli itu saja. Nah, kalau HOH itu adalah kurangnya pendengaran dan masih bisa dibutuhkan dengan menggunakan alat bantuan dengar.
6: Iya.
7: Nah, alat bantuan dengar itu ada dua versi. Yang pertama alat bantuan dari telinganya secara langsung, atau juga dengan implan melalui operasi di otak atau magnetik di kepala gitu.
6: Berarti kalau misalnya HOH ini masih bisa mendengarkan tapi dengan alat bantu atau dengan operasi ya. Tapi kalau tuli ini tidak bisa lagi ya Mbak ya untuk mendengarkan meskipun dengan alat bantu begitu.
7: Iya, masih.
6: Jadi itu perbedaannya ya antara HOH dan juga tuli. Tapi untuk kebutuhan akses keduanya tentu berbeda ya Mbak Yasmin ya?
7: Berbeda. Kalau untuk kebutuhan tuh memang tentunya sangat berbeda juga. Dari segi apa ya, versinya itu. Karena ada beberapa teknologinya semakin maju tuh kita ada semakin berkembang. Nah kalau untuk saya ini halatnya itu sudah dua kali saya ganti. Yang pertama tuh memang sebelumnya tuh belum ada filter.
6: Iya, nah, filter itu fungsinya apa tuh misalnya?
7: Filter itu penyaringan suara.
6: Jadi
7: kita tuh kalau yang saat ini saya pakai karena adanya filter atau penyaringan suara. Jadi kita bisa tahu suara mana yang saya harus fokuskan itu. Nah, kalau yang impan saya kurang tahu, tapi yang saya sering pakai adalah alat secara langsung di telinganya itu.
6: Tapi ada teman Mbak Yasmin yang melakukan operasi seperti yang Mbak Yasmin bilang di awal gitu. Teman
7: ada.
6: HOH. Ada. Dan
7: tapi
6: berhasil.
7: Tapi dia bukan AHOA.
6: Tapi
7: tuli total.
6: Oh, bisa mendengarkan sekarang?
7: Kadang masih bisa dengar. Hanya saja dia apa ya, mungkin telat masuknya itu. Jadi terhingga jadi miskomunikasi dengan seseorang yang jika ingin berkomunikasi gitu.
6: Iya. Oke, berarti teman tuli ini juga ternyata masih bisa disembuhkan begitu ya, kalau dengan usaha ya, meskipun memang untuk pendengarannya tidak sejernih orang seperti biasanya begitu
7: betul.
6: Ya. Oke. Tadi juga Mbak Jasmine mengatakan Mbak sudah berapa kali ganti alat pendengaran begitu ya. Berarti seperti handphone seperti yang kita sampaikan ya tadi
7: betul.
6: Ketika ngobrol gitu ya. Jadi mereka ini ternyata pendengar memang harus berkala ya berganti alat pendengarannya karena teknologi kan semakin canggih, nanti juga mungkin fiturnya juga semakin bagus begitu ya. Tapi biasanya masih ada nggak mungkin kesalahpahaman masyarakat mengenai HOH itu ya tuli itu ya HOH, masih nggak di masyarakat?
7: Ada. Bahkan kalau untuk tuli ya mereka beranggapan ya sudah tidak bisa mendengar gitu.
6: Iya.
7: Ternyata saya ini kan bisa kuliah. Nah alhamdulillah saya lulus kuliah, saya masih bisa untuk teman-teman atau dosen sudah menyadari kalau saya ini tuli gitu.
6: Iya.
7: Karena saya masih bisa menggunakan ABD gitu, masih bisa mendengar gitu. Nah kalau untuk untuk kayak kehidupan sehari-hari itu masih bisa gitu. Bahkan masih bisa membantu teman-teman tuli juga kalau untuk berkomunikasi gitu. Karena saya masih bagian penggunaan bahasa isyarat dan oral gitu, verbal gitu. Saya sih alhamdulillah cukup nyaman dua-duanya itu.
6: Jadi bahasa isyarat juga bisa gitu ya. Jadi bisa jadi penghantar informasi lah ya dari teman yang satu ke teman yang lain gitu. Oke, kita ke Bang Ramdan dulu nih ya, sebagai penyandang difabel sensorik netra nih. Seberapa besar nih Bang teknologi itu membantu aktivitas sehari-hari, mungkin mulai dari mobilitas ya, atau mungkin Abang sendiri belajar gitu ya dari teknologi bekerja hingga berkomunikasi itu bagaimana Bang sejauh ini?
8: Kalau kita mau bilang seberapa membantunya, ya pasti dengan apa ya, masifnya teknologi yang demikian canggih untuk sekarang ya Mbak, pasti itu benar-benar membantu karena memudahkan untuk mengakses banyak hal kan. Lalu kita bandingin aja deh kayak 10 atau 15 tahun ke belakang. Misalnya kita mau akses sesuatu informasi itu mungkin kalau kita enggak bisa nemuin di media cetak, ya kita pastinya beralihnya ke mana? Ke warnet gitu ya.
6: Iya, atau koran dulu ya.
8: Ya koran kan juga terbatas gitu.
6: Iya, enggak dulu ya.
8: Iya, kan enggak masif banget.
6: Benar.
8: Karena dia cuma lingkupnya itu ya masih bisa kita bilang terbatas kan. Nah sekarang untuk adanya internet, media sosial dan platform yang lain kan, apa sih yang nggak bisa diakses sekarang gitu loh. Dari ujung barat sampai ujung timur dunia pun bisa kita akses kan gitu kan. Nah kalau mau dibilang membantu ya pasti membantu. Kalau kita kasih persentasenya mungkin 80-90% itu kan udah sangat-sangat membantu banget gitu. Nah tapi ada catatannya kan, kalau kita mau sandangin teknologi dengan kebutuhan setiap difabel itu kan berbeda.
6: Benar.
8: Nah, kayak aku sensorik terbatasnya visualisasi kan. Nah, tapi bagaimana dengan yang total blind ya gitu loh. Ya kan? Nah, kayak aku kan low vision ya, masih menyisihkan sisa penglihatan. Nah, kalau teman-teman yang sensorik netra yang blind total, dia kan enggak tahu nih untuk visualnya kayak gimana kan.
6: Benar.
8: Nah, karena itu tadi, makanya setiap platform ataupun setiap media sosial yang memang sudah harus berpikir untuk menyediakan accessible di setiap platform mereka agar bisa diakses untuk semua tanpa terkecuali non-difabel ataupun difabelnya gitu. Jadi inilah yang jadi PR-nya kalau kita sebagai seorang develop, nah itu berpikirnya bukan secara majornya,
6: benar,
8: tapi tetap minoritasnya itu juga diinkludkan di situ gitu.
6: Baik, tadi abang juga bilang kalau dulu dan juga sekarang tuh teknologi itu tentu sangat membantu ya dalam aktivitas sekarang. Tapi aktivitas apa nih bang yang paling berubah nih semenjak menggunakan teknologi, Bang Ramdah?
8: Kalau dibilang berubah, mungkin bukan berubah deh kayaknya mbak kalau kita ngomongnya tuh.
6: Apa tuh?
8: Bertambah deh kayaknya.
6: Bertambah ya.
8: Kalau berubah itu kan mungkin dari metodenya gitu,
6: atau medianya kan. Dari kegiatan sehari-harinya begitu ya, dulu dan sekarang.
8: Nah, bisa kita kan ngomongkan bentuk medianya itu kan ya berbeda. Tapi kalau untuk membahasnya tuh apa yang kita rasain, yaitu nambah dalam bentuk hal misalnya nih, kayak kita mau cari tahu tentang, anggap aja kayak aku nih kan sebagai instruktur apa namanya musik, public speaking, terus ngajar 3 bahasa, bahasa asing. Nah kan aku kalau nggak ngandelin atau nggak manfaatin teknologi sekarang mbak, ya otomatis kan aku tuh akan terbatas tuh untuk science-nya aku nih.
6: Benar ya.
8: Nah jadi kalau dibilang kita ngerasanya nambah, ya jelas nambah. Karena kenapa? Akses itu sangat gampang sekarang. Apa yang kita butuhkan, ya kita tinggal cari di internet, kita tinggal browsing, kita tinggal, apalagi tambah ada AI sekarang kan.
6: Benar.
8: Lebih gampang lagi. Lebih, kan.
6: Nggak perlu cari-cari
8: nggak
6: lagi
8: perlu
6: ya.
8: Cari. Jadi kita buat aja prompt-nya gitu.
6: Benar.
8: Kan. Nah jadi, kalau aku bilang, ya inilah bentuk, apa ya, bentuk suatu hal yang harus dipikirkan ke teman-teman di Pabel, bukan tentang hal bisa atau tidaknya, mau atau tidaknya sekarang gitu loh, mau atau tidaknya untuk mereka tuh memanfaatkan teknologi yang sudah semasif ini, secanggih ini gitu. Masih ada loh mbak teman-teman di Pabel itu yang nggak melek teknologi gitu loh.
6: Iya.
8: Nah justru itu aku sebagai juga akan sering ditunjuk sebagai motivator, yaitu aku selalu ngomongin kalau kamu nggak pernah mau ngebuka pikiran itu bagaimana teknologi sekarang, ya sudah kamu yang tertinggal gitu. Jadi untuk poinnya mbak itu sangat-sangat berdampak dalam bentuk apapun, apapun profesinya akan berdampak untuk teknologi yang semasif secanggih sekarang gitu.
6: Ini ada komunitasnya ya teman-teman di Fabel ya?
8: Ya setiap di Fabel ini ada
6: komunitas,
8: organisasinya.
6: Bagaimana dari mbak dan juga abang sendiri mengajak teman-teman di Fabel ini ya, seperti yang abang sampaikan tadi, untuk melek teknologi agar mereka tuh bisa akhirnya mengerti ya bagaimana cara menggunakan teknologi sekarang. Bagaimana biasanya bang kegiatannya? Ada nggak tidak?
8: Mungkin mbak Jasmine dulu.
6: Ah ya. Boleh mbak Jasmine.
7: Biasanya kalau untuk teman-teman mungkin ada beberapa memang melek terhadap teknologi itu. Apalagi yang kalau kita nih masih beberapa kita butuh teknologi untuk teman tuli kan biasanya kan penyaring suara atau penyuling suara itu yang pertama. Yang kedua tuh biasanya tuh subtitle atau teks kalau kita lihat dari beberapa video dari beberapa platform lain itu biasanya teman-teman tuli membutuhkan itu. Nah apalagi saya sendiri juga sangat butuh gitu kan. Tapi kalau untuk mengajak teman-teman atau untuk belajar bersama itu pasti ada untuk ajak, ayo kita melek terhadap teknologi dengan penggunaan apa, dengan penggunaan platform yang sudah tersedia. Tapi ada beberapa platform itu memang belum tersedia terhadap subtitle gitu, apalagi menggunakan bahasa asing gitu.
6: Benar.
7: Nah mereka tuh kan hambatannya itu bahasa asingnya tuh nggak ada subtitlenya atau nggak ada teksnya gitu. Kesulitannya di situ.
6: Nah
7: kalau untuk platform yang lain kayak menggunakan teks atau via chat gitu kan, SMS atau via WhatsApp gitu kan, mereka tuh rata-rata lebih cenderung menggunakan catatan video gitu kan, atau video biasa gitu kan untuk menyampaikan sesuatu. Tapi kalau untuk menggunakan chat, ada beberapa yang kita bingung dengan penggunaan kalimatnya gitu kan. Nah, pada akhirnya ya kita tetap kalau komunikasi walaupun jarak jauh ujungnya juga video call gitu.
6: Iya.
7: Makanya hambatan kami ya kalau nggak ketemu video call.
6: Memang kayak misalnya aja di media ya, atau mungkin video-video yang seliweran di media sosial gitu kan. Kalau misalnya tidak ada teksnya, tidak ada juga bahasa isyaratnya gitu ya, penerjemahnya, itu kan sedikit sulit ya bagi teman-teman tuli ya. Jadi memang teknologi ini sangat membantu ya Mbak ya. Ini biasanya teknologi apa saja nih yang biasanya Mbak Jasmine gunakan untuk membantu teman-teman yang lainnya ya, untuk proses mendengar, misalnya berkomunikasi, itu pakai aplikasi apa gitu, atau pakai website apa gitu biasanya?
7: Biasanya kita menggunakan salah satu AI. Nah, untuk saat ini kan ada beberapa AI itu yang kita pakai adalah yang bisa kita bantu ChatGPT. Nah kan ChatGPT itu kan sekarang udah ada penyulingan suara. Nanti kita kayak atau suara Google Translate itu kan bisa tuh. Jadi teman-teman, oh ya ini itu. Tapi untuk beberapa aplikasi untuk saya sendiri saya masih belum melek juga gitu. Ternyata ada beberapa aplikasi khusus untuk teman tuli. Dan kalau untuk aplikasi di Indonesia kan kurang tahu ya bagaimana ya aplikasi ini. Tapi kalau untuk beberapa negara udah ada aplikasi khusus teman tulinya itu. Jadi kayak ternyata di beberapa negara sudah berkembang gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kayak belum tahu, belum mencari tahu gimana ya. Dari beberapa pengalaman atau beberapa teman tuli yang sudah apa ya, kayak sudah mahir atau sudah jago dalam menggunakan teknologi ini, kalau untuk teman tuli bisa nih, kalau kamu nggak mendengar teman-teman dengar ngomong berkomunikasi, ini aplikasinya. Kadang aku lupa aplikasinya. Iya, aku kadang iya terima kasih aku
6: pakai ya. Tapi lupa akhirnya
7: nyaman gitu dengan menggunakan alat. Tapi lama-lama ada beberapa teman kayak tanya sama saya juga bingung, karena teman yang jago menggunakan teknologi itu aja nggak ada di tempat. Jadi saya taunya ya udahlah pakai ChatGPT itu masih bisa dibantu.
6: Yang paling umum itu pokoknya ya, yang paling banyak digunakan kita. Kalau dari teman-teman di Fabel Netra, teknologi atau aplikasi apa nih Bang yang paling banyak digunakan untuk saat ini?
8: Ya pastinya namanya screen reader Mbak. Screen reader itu pembaca layar. Jadi sistematiknya itu apa ya, kita ngomong sederhananya. Kalau Mbak Jasmine bilang tadi kayak Google Translate gitu kan. Nah kalau di untuk sensorik tunanetra, mereka itu sistematiknya screen reader itu apa yang setiap teks yang ada di media handphone atau gadget apapun ya Mbak bentuknya, itu dia akan dirubah dari teks menjadi audio. Ibaratnya gini deh, kayak Mbak nih, aku suruh pejamin mata, otomatis Mbak gak bisa lihat apapun kan.
6: Benar.
8: Nah sekarang misalnya dikasih Mbak nih satu lembar kertas nih, ngebaca gak Mbak kira-kira?
6: Enggak dong, karena tertutup matanya ya.
8: Iya, karena tertutup. Nah sekarang aku bantu ngejelasinnya, Mbak ini kertas ini isinya ini. Nah, Mbak bisa ngebayangin nggak teks yang dirubah menjadi suara?
6: Bisa ngebayangin.
8: Oke, berarti Mbak bisa paham. Oh, ternyata kertas ini isinya yang disebutin tadi. Nah, seperti itulah sistemnya, Mbak. Sistem dari screen reader itu teks menjadi audio. Nah, jadi tunanetra itu bisa melihat dengan menggunakan pendengarannya, Mbak. Nah, kalau ditanya aplikasi apa? Ya, tunanetra itu sebenarnya bisa mengakses semua aplikasi asal setiap aplikasi itu support dengan aksesibilitasnya. Nah, gitu. Jadi setiap brand handphone sekarang itu sudah harus include dengan aksesibilitasnya. Jadi udah enggak repot lagi nih untuk teman-teman sensorik tunanetra untuk bisa mengakses handphone, laptop, nah seperti itu. Jadi enggak ada kesulitan sih. Tinggal yaitu aku bilang tadi, kemauan, yaitu yang harus dimunculin, kesadarannya terlebih dahulu jadi pondasinya deh. Benar. Sekarang mau tapi enggak sadar tuh gimana juga coba.
6: Tapi kalau kondisi sekarang di komunitas bagaimana? Mereka antusias untuk belajar AI atau teknologi atau bagaimana nih?
8: Jelas lah, Mbak. Karena aku kan profesinya analyst AI nih, Mbak. Karena aku kan memang udah istilahnya udah mempelajari AI itu udah semuanya, udah totalnya udah 6 tahun aku tuh jadi analyst untuk artificial intelligence gitu loh, Mbak. Nah, makanya ngapa aku bisa bilang yang memang apa yang bisa digunakan baik AI-nya, website-nya, aplikasinya, browser-nya, semua itu harus udah include sama accessible-nya. Kalau nggak include, ya percuma dia punya screen reader tapi website atau AI-nya, aplikasinya itu nggak menyematkan fitur aksesibilitas, itu nggak ada juga gunanya, Mbak, kayak gitu.
6: Bener-bener, iya sih. Apalagi sekarang kan untuk berbagai aplikasi yang ada di handphone, ya, yang ada di laptop, itu kan sudah terhubung dengan AI semua, ya. Kayak WhatsApp juga kan udah ada AI-nya, gitu, ya, Instagram, gitu.
8: Nah, itu makanya aku bilang tadi, kesadaran untuk teman-teman difabel itu untuk bisa melek dengan teknologi, yaitu memang harus kita kita prioritasin dulu deh, Mbak, gitu. Kalau mereka diajak tapi di dalam diri mereka nggak punya kesadaran untuk bisa ngikutin zaman, ya kan kita nggak bisa memaksa nih.
6: Bener.
8: Ya kan nggak bisa memaksa nih. Misalnya kayak Mbak Jasmine kan disabilitas tuli nih. Nah, sekarang aku tanya deh sama Mbak, gimana disabilitas tuli komunikasi sama tunanetra? Nah, gimana? Kebayang nggak tuh?
7: Penajang, jujur aja agak sulit ya, gimana gitu kita kasih taunya.
6: Selamanya gimana biasanya, Mbak Jasmine?
7: Biasanya kalau teman tuli kan pakai juru bahasa isyarat ya. Tapi kalau kita memang tidak ada juru bahasa isyaratnya, kita menggunakan tangan gitu atau enggak. Ya seperti kalau ada handphone, kita teknologikan, kita manfaatkan teknologinya kan. Ini bang kayaknya apa bisa dikasih taunya ini nanti. Misalnya kalau abang juga ngomong, aku juga bisa lihat gitu. Apalagi kalau untuk menggunakan juru bahasa isyarat, kalau misalnya teman tunan, kalau misalnya teman netra paham bahasa isyarat, ya pakai tangan. Jadi secara langsung kita pegangan gitu, bukan berarti apa ya gitu. Jadi kita tahu nih, oh ini artinya apa, gerakan ini artinya apa gitu. Tapi kalau ada yang beberapa teman netra belum paham, jadi menggunakan via penyuling suara gitu.
6: Iya. Nah, kalau dari pengalaman Bang Abang sendiri bagaimana nih, Bang? Biasanya
8: untuk komunikasi,
6: iya, sama komunikasi sama teman-teman tuli.
8: Ya itu tadi. Kalau sama teman, ya. Teman tuli terbatas dengan audionya.
6: Iya,
8: Nah, kalau teman tunanetra terbatas dengan visualnya.
6: Visualnya gitu.
8: Nah, gimana nih titik tengahnya nih?
6: Benar.
8: Nah, inilah yang sedang aku kerjain, Mbak, untuk membuat sebuah aplikasi yang bisa menjadi alat komunikasi titik tengahnya bagi tunanetra sama teman-teman tuli. Nah, itu yang sedang aku kerjain. Tapi kan membuat aplikasi itu enggak segampang kita ngomong.
6: Benar,
8: kayak gini loh.
6: Iya.
8: Nah, kita kan risetnya itu kan enggak sebentar loh gitu.
7: Enggak gampang balik tangan kan.
8: Karena ngapa? Kita kan harus memperhatiin nih setiap kebutuhan teman difabel tuli, difabel netra itu kan berbeda-beda. gitu kan. Jadi itu kan jadi satu bentuk pondasi awal yang untuk kita bangun sebuah aplikasi. Nah lalu ini aplikasinya ini harus kayak gimana dulu nih penggunaannya? Kan dia harus support nih, harus support di setiap di setiap gadget gitu kan?
6: Benar iya.
8: Nah gitu. Dan paling tidak tuh yang nggak ngeribetin mereka untuk gunainnya gitu. Nah paling tidak untuk sekedar komunikasi mereka tuh udah nggak keterbatasan lagi. Benar. Jadi kan gitu. Nah makanya itu yang sedang aku kembangin, yang sedang aku bangun untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi kalau nggak ada yang memulai, yang nggak akan ada itu kebentuk mak gitu. Jadi makanya aku selalu ngomong ke teman-teman, kalau kita nggak bisa ngelakuin sesuatu hal, tapi paling tidak kita itu harus ikut deh apa yang saat ini yang bisa membantu kita dalam beraktivitas, dalam mengakses apapun yang kita butuhkan. Makanya aku selalu bilang, bangunlah kesadaran diri kalau mau keluar dari zona nyaman.
6: Nah,
8: gitu loh. Karena kebanyakan teman-teman di Pabel ini selalu akan ngerasa, ya untuk apa gitu loh. Mereka masih punya orang tua, masih punya saudara, tapi kan mereka enggak kan bisa ngejamin orang tua itu akan hidup selamanya.
6: Benar, ya.
8: Saudara itu akan tetap
6: ada membantu sama terus mereka, gitu ya.
8: Karena mereka akan punya kehidupan masing-masing gitu. Nah, makanya aku selalu ngomong ke teman-teman, paling tidak kalian itu punya kemampuan, punya skill, lalu kalian bisa berdiri di kaki kalian sendiri, enggak bergantung kepada orang lain gitu.
6: Keren banget ya bangnya ya, lagi merancang ya aplikasi ya.
8: Ya itu makanya aku bilang tadi mbak, kalau nggak ada yang memulai kan gimana gitu.
6: Benar-benar. Kalau sekarang progresnya sudah sampai mana nih?
8: Ya itu tadi mbak, buat aplikasi kan kita kan harus risetnya
6: lama ya.
8: Nggak sebentar kan, karena kita memperhatikan kebutuhannya dulunya apa nih. Kebutuhannya kan. Ya misalnya aku tanya deh mbak, mbak kebutuhannya untuk siaran ini apa? Kalau nggak ada mic gimana mbak?
6: Mau. Kalau nggak ada mic, nggak ada mixer kalau gitu.
8: Kalau nggak ada listriknya gimana? Gitu kan, ya kan? Kayak gitu. Jadi kan semuanya tuh harus tersusun. Paling tidak pondasinya dulu tuh udah mateng gitu mbak. Nah kalau pondasinya udah mateng, soal yang lainnya tuh kan kita bisa apa ya nyusul. Setiap orang developer nggak ada mbak yang istilahnya tuh nggak nyusul pondasinya dulu.
6: Benar.
8: Pasti deh. Bangunan pun juga gitu, mulai dari pondasinya dulu kan.
6: Pondasinya,
8: gitu.
6: Slope-nya bareng bangun nah, gitu ya.
8: Iya, bareng bangun. Enggak mungkin langsung mewah gitu kan.
6: Benar.
8: Nah, seperti itu juga aplikasi. Kenapa aplikasi itu setiap ada update, kita diminta untuk pembaruan gitu loh.
6: Benar.
8: Nah, kayak gitu juga sistemnya. Nah, itu juga harus dipikirkan kan. Ini durasinya untuk berapa tahun, untuk berapa lama. Dan kita pikirkan juga ini compatible-nya nanti untuk sampai ke berapa handphone gitu loh.
6: Benar ya. Nah,
8: Android versinya gitu kan mbak.
6: Ini nantinya akan dikerjakan sendiri atau bersama teman-teman yang lain juga nih?
8: Untuk sementara ini aku masih sendiri mbak. Karena kalau kita ngelibatin orang pasti kita butuh biaya gitu loh.
6: Baik, oke kita break dulu, nanti akan kita bahas lagi untuk tema kita di siang hari ini terkait teknologi inklusi menciptakan kesetaraan akses bagi difabel. Dan kami juga masih mengajak Anda pemirsa dan pendengar untuk berinteraksi langsung bersama narasumber kita di siang hari ini. Kami akan kembali setelah informasi yang satu ini.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar masih bersama kami di Dialog Bincang di RRI, teknologi inklusif menciptakan kesetaraan akses bagi difabel. Masih bersama dengan Mbak Jasmine dan Bang Ramdah di pagi menjelang siang hari ini. Dan kita akan cek dulu pertanyaan yang sudah masuk dari via WhatsApp. Ya, ini banyak sekolah sudah menggunakan pembelajaran digital. Nah, kalau siswa difabel biar nggak tertinggal ketika proses belajar yang dilakukan secara daring itu biasanya menggunakan aplikasi digital apa nih? Dia bilang gitu. Mungkin dari Bang Ramdah terlebih dahulu dari pengalaman dan juga melihat kondisi di lapangan bagaimana nih?
4: Oh, kalau untuk misalnya sekolah terus pelajarannya by daring gitu ya Mbak, sama aja kita gunainnya. Kayak misalnya via Zoom ya via Zoom, nggak ada yang beda. Nah, misalnya kayak dia apa namanya daringnya by Zoom nih atau Google Meet, tapi mayoritas kan Zoom semua sekarang kan.
3: Iya.
4: Ya aplikasinya sama. Nah, tapi kalau tunanetra kan itu aku bilang tadi dibantu dengan pembaca layar. Nah, untuk mengakses setiap fitur yang ada di aplikasi Zoom-nya gitu. Kalau untuk fungsinya sama aja, nggak ada yang beda. Cuman ada yang membantu untuk tunanetra bisa mengakses gitu. Nah, ketika dia harus open cam, nah kan kalau nggak ada pembaca layarnya gimana dia mau ngakses tuh?
3: Bener, iya.
4: Nah, mau close atau open mic-nya kan dia juga harus tahu tuh di mana posisinya, apa yang harus ditekan, apa yang harus di-tap kan gitu. Nah kalau untuk aplikasi semuanya sama, tapi yang membedakan ya ada aplikasi yang membantu untuk mereka mengarahkan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diakses gitu aja.
3: Kalau dari Mbak Jasmine ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari pengalaman Mbak sendiri ya, dari teman-teman di sekolah itu bagaimana gitu kan ketika belajar menggunakan teknologi ya melalui via Zoom seperti yang Mbak Abang sampaikan tadi.
5: Kalau
3: untuk teman-teman tuli
5: pengalaman tulinya, saya kalau terhadap belajar pola atau kuliah gimana ya dengan menggunakan teknologi seperti Zoom itu kadang hambatannya ya memang tidak ada subtitlenya.
3: Iya, harus itu terjemahkan lagi begitu ya.
5: Makanya itu tidak ada, apalagi juru bahasa isyaratnya aja kan. Kadang kalau kita tidak enak bertanya lagi kepada dosen atau atasan atau guru gitu, pasti kita terlalu tanggung sama teman. Jadi menggunakan dua aplikasi, yang satu yang Zoom, yang satunya WhatsAppan. Maaf nih guru nih ngomong apa ya, aku nggak dengar gitu kan. Kadang ya itu, nah apalagi subtitle kan. Tapi kalau juru bahasa isyarat belum tentu semua teman bisa gitu kan, apalagi terhalangnya di bagian waktu.
3: Benar.
5: Waktu kan. Apalagi beberapa yang kita tidak tahu kalau teman kita ini ada yang tuli HOA gitu. Karena aku kan termasuk, kalau dulu sebelum berkenalan dengan teman tuli, aku dulu termasuk masih tersembunyi, kayak masih menutupi diri. Nah tapi lama-lama aku melihat beberapa keliwaran dari teman-teman di kayak TikTok, Instagram. Jadi saya makin berani, oh saya harus menunjukkan diri gitu.
3: Benar.
5: Jadi ya alhamdulillah makin akhirnya pelan-pelan mereka sadar gitu kan. Oh iya, nanti saya bantu ya.
3: Memang sebenarnya bagus juga ya kalau misalnya kan seperti dari SLB gitu ya, sekolah luar biasa, misalnya ada sekolah daring gitu kan dari Zoom. Nah, gitu kan menyediakan juru bahasa isyarat gitu kan ya untuk teman-teman tuli gitu. Atau kan sekarang kan sudah canggih ya, semakin canggih AI ya. Siapa tahu nanti dibuat secara visual AI gitu kan. Jadi tidak perlu lagi bantuan orang gitu kan untuk membantu. Boleh juga sebenarnya tuh.
4: Enggak, sebenarnya memang udah bisa, Mbak. Udah bisa dari AI. Mungkin cuma beberapa AI aja yang support seperti itu. Misalnya kayak Gemini ini kan.
3: Iya.
4: Nah, di Gemini itu kan udah ada fiturnya, fitur video, terus fitur berbagi layarnya. Jadi fitur kameranya inilah yang bisa kita manfaat untuk teman-teman tunanetra ataupun teman tuli. Misalnya teman tuli ini enggak punya sama sekali pendengaran kan. Nah, dari kita menggunakan Google Gemini ini punya fitur untuk bisa menerjemahkan bahasa isyarat walaupun orang enggak ada juru bahasa isyarat di dekat mereka gitu loh. Karena kita menggunakan fitur videonya gitu loh, Mbak. Nah, jadi kenapa enggak dimanfaatin gitu loh.
3: Tapi kan banyak yang belum tahu kan, Mang.
4: Ya justru itulah, Mbak. Peranan kita kayak aku. Nah itu untuk ngasih tahu mereka. Nah salah satunya nih, kenapa di sekolah itu lebih banyak orang yang bingung untuk ngajar anak-anak difabel, apalagi tuli, tunanetra bingung. Kenapa? Karena mereka gak punya inisiatif untuk mencari tahu bagaimana solusi untuk bisa ngajar anak-anak difabel ini sesuai dengan kebutuhan mereka gitu loh.
3: Benar-benar.
4: Iya kan? Lebih banyak sekarang apa yang mereka pikirin tentang bagaimana ya menyamakan aja kayak gitu, ngajar anak normal ya kayak gitu juga.
3: Padahal setiap orang tuh kan punya
4: kebutuhan, apa ya,
3: kebutuhan yang berbeda-beda gitu.
4: Karena itu tadi aku bilang pentingnya di sekolah itu mau menyiapkan guru pendamping juru bahasa isyarat, guru pendamping untuk teman-teman sensorik netra, ya itu kan penting. Sekolah itu baru disebut inklusi, Mbak.
3: Benar.
4: Kalau enggak itu enggak gitu. Nah, jadi itulah pentingnya untuk kita selalu ngasih tahu di setiap sekolah kalau difabel itu bukannya enggak mampu, tapi mau enggak nyiapin tempatnya, nyiapin pendampingnya gitu. Bukankah pendidikan itu enggak dibatasin dengan keadaan kan?
3: Benar.
4: Ya kan gitu. Nah, jadi itulah PR-nya.
3: Tapi kalau untuk SLB sekarang itu untuk fasilitas bagi teman-teman difabel ya itu bagaimana nih, Bang? Sudah memadai atau bagaimana kalau dari pandangan Abang sendiri?
4: Kalau di SLB ya sependek yang aku tahu ya mungkin ada beberapa ya, Mbak, karena kita nggak bisa nyamaratain kan, karena karena istilahnya itu apa ya, setiap individu orang tuh kan punya cara pandangnya sendiri untuk kayak gimana sih mereka untuk menghandle anak-anak difabel sesuai dengan kebutuhan. Nah salah satunya juga aku selalu bilang di teman-teman difabel itu nggak cukup cuma didampingi sama misalnya guru, mereka juga perlu didampingi oleh orang yang paham psikologis gitu, Mbak.
3: Benar.
4: Karena mayoritas anak-anak difabel itu tingkat sensitivitasnya tuh di atas normal.
3: Benar, lebih tinggi ya, Bang.
4: Nah, iya. Karena itu tadi satu hal yang buat mereka tuh ngerasa terundung itu udah merusak mental mereka loh, Mbak, gitu.
3: Iya, benar, iya.
4: Makanya pentingnya pendamping khusus untuk teman difabel, terus didampingin psikolog yang memang paham tentang teman-teman difabel. Nah, itu kan harus ada gitu loh, harus disediain. Tapi kan setiap hal itu kan gak segampang yang kita ngomong sekarang gitu. Butuh prosesnya, pasti butuh proses. Nah, tapi paling tidak kita membuka dulu deh pikiran kita gitu loh, gimana itu bisa dijalankan dan bisa diterapkan gitu.
3: Benar, benar, benar. Memang kalau bahas teknologi ini kita juga harus mengikuti ya, Bang, ya. Baik itu untuk teman-teman biasa ataupun teman-teman difabel gitu kan. Karena kalau enggak ya tertinggal gitu kan. Tertinggal untuk dapat informasi, tertinggal untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu ya.
4: Iya, benar. Karena apa ya, sekarang itu setiap aspek hidup kita itu kan bergantung sama teknologi. Enggak usah teknologi aja deh. Misalnya internet satu hari aja kita hilang, ya udah kan, udah kayak ngerasanya kiamat kubro ya, Mbak, ya.
3: Kembali ke zaman kuno. Apalagi kalau orang-orang yang mungkin sudah bergantung dengan handphone, nah, gadget ya, gitu ya.
4: Justru itu kan makanya aku bilang tadi, masalah teknologi itu bukan pertanyaan siap atau tidak siap gitu loh. Kalau ditanya siap atau tidak siap, kita pasti ngomong nggak akan siap, tapi mau nerima atau tidaknya gitu loh.
3: Benar.
4: Nah, iya. Jadi ya sekarang itulah aku yang memang basicnya ngajar. Selalu aku ngomong, kalau kamu tidak pernah mau membuka apa yang kamu pengen ketahuin, kesadaran tidak dimunculin, ya sudah. Kamu seperti ibaratnya kata dalam tempurung, ya itu aja yang kamu lihat.
3: Benar,
4: gitu.
3: Benar, iya. Karena kan juga itu kan demi kebaikan mereka sendiri untuk kedepannya, begitu kan?

0: mau membuka pikiran, gak mau nerima apa yang saat ini sudah tersedia, ya sudah, wassalam aja.
1: Oke, kita ke pertanyaan lagi nih ya, Bang dan juga Mbak dari via WhatsApp. Mbak, harga alat bantu teknologi untuk difabel sekarang berapa sih harganya? Dan solusi untuk semua penyandang disabilitas bisa mengakses teknologi tanpa terkendala biaya, ada nggak Mbak sarannya? Boleh Mbak Jasmine.
2: Baik, terima kasih. Kalau untuk harga untuk alat bantu dengar itu tergantung seberapa apa ya, frekuensi desibel pendengarannya. Karena kalau ini ada beberapa fitur yang terbaru, tergantung ya benar, tergantung volumenya, tergantung jaraknya itu kan. Kalau untuk hambatannya, kalau mungkin solusi ya.
1: Misalnya belum ada biayanya nih gitu kan, harganya terlalu mahal.
2: Biasanya kalau untuk tanpa biaya agak sulit kalau menurut saya. Kalau kalian, apa yang dikatakan abang itu benar, kalau mau apa enggaknya itu kan.
3: Kalau enggak pakai Shopee Letter.
1: Aduh, jangan deh.
2: Karena ini apa ya, kalau ada keinginan untuk menggunakan alat bantu dengar tapi terhambat dengan segi keekonomian, keuangan, itu agak sulit. Kecuali kalau misalnya orang tua atau anak yang untuk siap mau belajar dunia difabel yang tulia harus bisa ya menggunakan bahasa isyarat salah satunya, apalagi kalau oral. Nah, kalau aku dulu itu harus terapi untuk bisa ngomong, Mbak. Jadi enggak semerta-merta harus dari menggunakan bahasa isyarat. Malahan bahasa isyarat tuh paling terakhir aku belajar. Jadi oral tuh benar-benar dari kecil aku belajarkan. Nah, kalau memang untuk tanpa biaya ya agak sulit, karena kan satu, kita butuh anak bisa belajar membaca kan. Kalau tanpa membaca gimana cara kita komunikasi gitu kan, apalagi menggunakan terapi oral gitu kan, apalagi alat. Nah, kalau alat ini menurut saya awal-awalam gitu kan. Nah, saya aja lumayan mendengar alat dari pendengaran orang tua. Saya pingsan.
1: Ya, orang tuanya harus siap bekerja keras ya, untuk anaknya gitu.
2: Orang tuanya
1: gitu,
2: harusnya bekerja keras, tapi alhamdulillahnya saya mengucapkan terima kasih banget sama orang tua saya sendiri. Sudah ada keinginan, apalagi saya nih harus gimana, harus berjuang, saya harus bisa hidup mandiri gitu kan. Itu ada keinginannya atau enggaknya itu dari kesadaran diri sendiri, mau apa enggak. Anaknya atau keluarganya mau berkembang apa enggak gitu kan. Kita juga harus butuh support, harus butuh dukungan dari lingkungan kita, apalagi dari keluarga sendiri gitu kan. Masih banyak kok orang tuanya merasa tidak terima dengan anaknya difabel ini gitu kan. Tapi dengan pendengaran teman-teman yang difabel, oh awalnya memang benar, tidak terima nih, aku tidak terima anakku seperti ini. Tapi lama-lama kita pelan-pelan, inilah ujian dari Tuhan, ujian dari Allah, ini juga rezeki dari Allahnya. Alhamdulillah dengan anak yang luar biasa, anak yang mau bisa mandiri. Orang tuanya tadinya khawatir, ah anak ini bisa enggak ya, anak ini bisa enggak ya. Lama-lama anak tuh tanpa sadar bisa, jadi kok sukses ya anak ini gitu. Alhamdulillah gitu.
1: Iya, sekarang kan juga banyak ya teman-teman difabel yang memang sudah sukses begitu kan ya, seperti orang pada umumnya gitu. Memang mungkin dari awal orang tua merasa itu ujian begitu kan. Tapi emang ya itulah bentuk kesabarannya begitu kan, harus sabar di situ.
0: Ya justru itu loh Mbak, adanya PMMI itu juga menyediakan teman-teman yang siap untuk ngajarin bahasa isyarat.
1: Oh, dan gratis.
0: Ya,
1: alhamdulillah. PMM ini singkatan dari apa nih Bang?
0: Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif. Jadi sekretariatnya itu ada di Jalan Indragiri Padang Harapan, dekat Poltekkes, sebelah rumah di
2: Malahan di depannya sekarang udah ada rumah sakit UNIP tuh.
1: Tengah kota lah ya, gampang diakses gitu.
0: Jadi kalau misalnya ada orang tua yang memang

0: ada hambatan punya anak difabel tuli, bisa datang ke PMMI untuk anaknya bisa belajar bahasa isyarat, karena memang di PMMI ada juru bahasa isyaratnya. Dan di PMMI juga misalnya ada anaknya difabel yang mau belajar musik juga bisa datang ke PMMI.
1: Semuanya difasilitasi ya.
0: Kebetulan yang untuk ngajar musiknya aku.
1: Wow. Iya, kan Bang Ramdah ini kan juga dikenal sebagai musisi ya kan. Menarik sekali ya kalau misalnya bisa bercerita nih. Ini biasanya teknologi apa nih yang biasanya digunakan dalam menciptakan aransemen gitu kan? Terus misalnya ada aplikasi khusus enggak nih dari Abang sendiri?
0: Enggak, Mak. Kalau buat musik ya sama kayak umum, normal. Tapi itu tadi aku bilang tadi kan, kalau sensorik netra itu dibantu sama pembaca layar untuk mereka akses. Nah kalau untuk sistem kerjanya ya sama aja kayak Mbak ngoperasin komputer, ya aku juga kayak gitu ngoperasin komputernya. Mbak harus tekan mouse, ya aku bisa tekan touchpadnya. Mbak harus tekan Alt plus huruf apa, ya aku juga bisa kayak gitu. Ya sistem kerjanya sama, tapi seperti yang membedanya biasa, ya? Itu kita cuman teman-teman disabilitas netra itu dibantu sama pembaca layar yang menjelaskan ini posisinya lagi di mana, ngebuka jendela apa gitu. Nah itu aja. Kalau untuk secara sistematik kerjanya ya sama
1: saja ya.
0: Kalau mau rekam ya rekam, kayak kalau mau edit ya edit, sama aja, nggak ada yang membedakan.
1: Oke, itu kalau misalnya kita untuk diri kita sendiri begitu ya. Nah kalau misalnya nih Bang, untuk pemanfaatan teknologi inklusif di kantor pelayanan masyarakat atau Kasudah Rahma nih buat teman-teman di Fabel.
0: Nah terakhir kan aku diundang di BPOM untuk menilai website mereka tuh udah aksesibel atau enggak. Nah, jadi aku udah jelasin ke pihak BPOM, kataku website-nya ini kalau dipersentasein udah 99%-nya udah include. Udah bisa diakses untuk teman-teman sensorik netra. Nah, tapi aku juga kasih masukan, kalau memang ada bentuk image yang harus diletakin, yang harus dimasukin dalam website, itu juga harus diberikan paling tidak itu sebuah tulisan, kayak misalnya ya ini yang enggak kebaca ya, Mbak. Ada pembaca layar tuh yang memang enggak semuanya bisa dia baca. Yang enggak bisa memang dia deskripsi ini apa gitu loh. Nah, itu makanya aku bilang ke pihak BPOM, kalau memang ini bentuk gambar paling tidak diberikan tulisan image. Nah, kalau image itu udah jelas pasti gambar kan gitu. Nah, cuman itu aja. Nah, itulah yang aku pengen kesadaran dari instansi manapun deh, gitu loh. Instansi manapun, mereka udah harus berpikir untuk kalau punya website, kalau punya yang lainnya, udah harus pikirin tentang fitur aksesibilitasnya.
1: Benar.
0: Gitu. Bukan cuma untuk teman sensorik netra, tapi teman tuli juga. Mereka udah harus siapin mode untuk suara gitu loh, bagi yang punya pendengaran, terus mode untuk bisa menerjemahkan apa yang ada di situ dalam bentuk teks gitu, dalam bentuk visualnya, ya, semuanya itu harus dipikirkan. Kalau enggak itu website itu enggak ramah namanya.
1: Benar. Oke, terakhir nih ya, mungkin dari Mbak Jasmine terlebih dahulu, adakah harapan atau pesan yang ingin disampaikan agar mungkin terkait dengan kesetaraan perkembangan teknologi inklusif ya, baik dari dunia pendidikan, pemerintah, atau mungkin perusahaan teknologi lah, nah gitu. Boleh nih Mbak Jasmine.
2: Baik, terima kasih. Harapan dari saya itu terhadap perkembangan teknologi yang untuk difabel ya. Saya harap sih ya, berkembangnya itu adalah subtitle atau teksnya terhadap platform apapun, karena nggak semua platform menyediakan subtitle atau teksnya. Dan juga penyediaan terhadap apa yang tadi saya sudah sampaikan, itu adalah harapan untuk juru bahasa isyaratnya dengan menggunakan AI gitu kan. Kalau masih orang atau dalam wujud fisik manusia itu belum tentu bisa, apalagi dengan AI yang mengharapkan. Nah, alhamdulillah ada beberapa daerah lain yang termasuk di Jawa, apalagi di Jakarta, alhamdulillah ada beberapa titik-titik yang tempat apa yang namanya komputer atau teknologi khusus untuk teman tuli. Jadi ada
1: khusus ya, untuk alat
2: di beberapa stasiun. Nah, kan beberapa stasiun KRL kan ada tuh yang apa kayak layar untuk teman tuli gitu kan, bisa dihubungin teman JBI yang dari pusat atau dari beberapa daerah gitu kan. Nah, kalau untuk yang pelayanan lain seperti pelayanan rumah sakit, pelayanan transportasi, ada beberapa pelayanan di kantor-kantoran instansi lain, itu ada beberapa yang belum saya hadirkan, maksudnya belum saya datang untuk turun terjun ya, terjun lapangan tuh saya belum coba. Tapi kalau untuk beberapa stasiun itu kan mungkin saya udah lihat dari beberapa TikTok, dari beberapa IG itu ternyata sudah menyediakan gitu. Nah, kalau untuk beberapa kalau layanan transportasi kayak di tempat bandara pesawat atau bandara udara itu biasanya mereka hanya menginfokan, nanti saya akan sampaikan jika sudah jam waktunya Anda keberangkatan. Tapi kayak harus butuh kayak ini arahnya kemana loh,
1: bener, kan?
2: Iya. Apa jetnya berapa loh gitu. Nah, tapi itu harapan perkembangannya itu. Tapi kalau dari pelayanan kayak KRL, di dalam tuh KRL tuh ada tulisan tuh kayak daerah Depok Baru kayak gitu kan, dari oh iya ini udah Depok Baru berarti saatnya saya turun gitu kan. Apalagi kalau di bus, nah kalau di bus saya belum ada pengalaman, mungkin karena saya menggunakan bus zaman dulu atau bus Kopaja gitu kan. Tapi kalau Transbird itu belum saya coba itu.
1: Baik, karena sudah di penghujung kebersamaan ya, kita akhiri untuk dialog kita di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Jasmine dan juga Abang Ramdah yang sudah menyempatkan waktu dan juga kesempatannya. Dan juga kita pahami bahwa teknologi ini bukan hanya soal kecanggihan saja ya, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap orang, baik dari akses pendidikan ya, pelayanan publik, dan juga kecanggihan teknologi. Semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa membuka wawasan kita untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, bukan hanya menjadi tugas pemerintah doang nih ya, tapi juga masyarakat dan juga penyedia teknologi khususnya. Dan untuk teman-teman tadi sudah disampaikan ya, kalau misalnya ada anaknya atau mungkin kerabat terdekatnya yang bingung nih ya mau belajar di mana nih, soalnya anaknya difabel gitu kan, itu bisa menghubungi PMMI ya Bang ya.
0: Ya betul.
1: Oke, terima kasih banyak, dan kami akhiri dialog bincang di RRI siang hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.
3: Bengkulu siang ini bersama

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adi Aksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
2: Pertandingan ini sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang. Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Harus ada prediksi 2-1, Bang. Karena Spanyol yang menang, ya kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Dari Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik. Pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Ada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol. Okupasi dan

0: como atacante.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Más igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
0: Aguantará

0: bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Son Ster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Ster mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Ster akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Ster diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung

0: Fix sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petani Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam is always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring, Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2.5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: This is the biggest club. Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Strinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasya Firobi Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasya Fi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasya Fi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Pendengar, volume sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai sekitar 42 ton per hari dan didominasi sampah rumah tangga. Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan setempat menyebutkan tingginya jumlah sampah dipengaruhi masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan juga mengurangi sampah sejak dari rumah. Akibatnya hampir seluruh sampah langsung dibuang ke TPA tanpa melalui proses pemanfaatan kembali sehingga kapasitas TPA semakin terbebani. Selain itu, keterbatasan alat berat dan anggaran juga menjadi kendala dalam pengelolaan sampah yang optimal. Pemerintah mengajak masyarakat mulai membiasakan memilah sampah organik dan anorganik serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai guna menekan volume sampah dan menjaga lingkungan tetap bersih. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 11 Juli 2026. Sari Berita. Pemkot Bengkulu kembali buka program Nikah Balai Gratis tahun 2026. Pemkab Kaur memastikan sekolah rakyat terintegrasi 14 Kaur mulai beroperasi pada 31 Juli 2026. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Pendengar dan pemirsa, Pemkot Bengkulu kembali buka program Nikah Balai Gratis tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
1: Kabar baik bagi warga Kota Bengkulu yang berencana melangsungkan pernikahan pada tahun 2026. Pemerintah Kota Bengkulu kembali membuka pendaftaran program nikah gratis yang dikenal dengan nama Nikah Balai. Program ini diperuntukkan bagi 10 pasangan calon pengantin yang berdomisili di Kota Bengkulu dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Program Nikah Balai merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah Kota Bengkulu dalam membantu masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan namun terkendala biaya. Melalui program ini, pasangan calon pengantin tidak hanya mendapatkan bantuan biaya administrasi pernikahan, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung hingga pelaksanaan resepsi. Kepala DP3A P2KB Kota Bengkulu, Rosminiarti, mengatakan bahwa program Nikah Balai kembali digelar pada tahun ini sebagai upaya pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Rosminiarti menjelaskan program Nikah Balai tidak hanya berfokus pada pelaksanaan akad dan resepsi semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan keluarga yang berkualitas. Pernikahan yang tercatat secara resmi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak yang lahir di kemudian hari.
2: Untuk Nikah Balai tahun 2026 memang sekarang sudah kita buka pendaftaran untuk warga Kota Bengkulu dalam rangka memperingati 17 Agustus. Nikah Balai ini memang kami mengutamakan, pertama kalau bisa itu ada yang misalnya garis bujang yang gadis ya, tapi kalau memang dia duda ataupun janda itu harus ada surat keterangan janda atau duda kalau dia cerai hidup.
1: Program Nikah Balai selama ini dapat sambutan positif dari masyarakat karena mampu membantu pasangan calon pengantin yang memiliki keterbatasan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah Kota Bengkulu berharap semakin banyak keluarga baru yang dapat memulai kehidupan rumah tangga dengan lebih baik, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga sebagai pondasi pembangunan daerah. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pendidikan mengenali bagian tubuh sejak dini penting untuk dilakukan demi melindungi anak dari kekerasan seksual. Laporan selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
3: Pendidikan mengenali tubuh sejak dini dinilai menjadi salah satu upaya penting dalam melindungi anak dari resiko kekerasan seksual. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang keliru memaknai pendidikan seksual sebagai materi yang mengajarkan anak untuk melakukan hubungan seksual, sehingga pembahasannya sering dianggap tabu. Koordinator program Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Juniarti Burmansyah, mengatakan pendidikan mengenali tubuh pada dasarnya merupakan bagian dari pendidikan seksual. Pemahaman yang keliru di tengah masyarakat perlu diluruskan agar orang tua tidak lagi menghindari pembahasan mengenai tubuh kepada anak. Juniarti menjelaskan bahwa pendidikan seksual bukan bertujuan mengajari anak mengenai hubungan seksual. Namun sebaliknya, pendidikan tersebut diberikan agar anak mampu mengenali, memahami, dan menjaga tubuhnya sesuai dengan tahapan usia.
4: Mengenali tubuh itu sebetulnya sama dengan pendidikan seksual. Nah, tetapi banyak dimaknai bahwa pendidikan seksual ini adalah pendidikan yang mengajari anak-anak untuk berhubung seksual. Biasanya kan seperti itu. Tapi sebetulnya bukan itu maksudnya. Jadi pendidikan mengenali tubuh ini adalah proses mengajarkan anak untuk memahami tubuhnya sesuai dengan tahap usianya. Hal yang sederhana diajarkan kepada anak itu adalah memberitahu kepada anak itu nama bagian itu secara benar apalagi itu organ seksual reproduksi. Karena kebanyakan di masyarakat kita menyebutnya secara benar itu dianggap tabu. Jadi kita mulai mengajarkan anak bagian tubuh itu dengan benar.
3: Ia menuturkan bahwa proses mengenali tubuh harus dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan tingkat perkembangan anak. Juniarti mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap penyebutan nama organ reproduksi secara benar sebagai sesuatu yang tabu. Karena itu Juniarti mendorong orang tua untuk mulai membiasakan penggunaan istilah yang benar ketika mengenalkan bagian-bagian tubuh kepada anak. Melalui pendidikan mengenali tubuh yang diberikan sejak dini, anak diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai tubuhnya, mengetahui hak atas tubuhnya sendiri, serta berani melapor kepada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya apabila mengalami perlakuan yang mengarah pada kekerasan seksual. Edukasi tersebut juga diharapkan dapat mengubah anggapan bahwa pendidikan seksual adalah hal yang tabu menjadi pengetahuan dasar yang penting bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Mendengar pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik setelah menerima hasil penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Penilaian yang membandingkan capaian tahun 2024 dan 2025 itu menunjukkan Dinas Sosial meraih hasil terbaik, sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta RSUD M. Yunus masih memerlukan pembenahan di berbagai aspek pelayanan. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, pemerintah provinsi akan segera menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi dari Ombudsman sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pembenahan akan difokuskan pada penyempurnaan standar pelayanan, kejelasan prosedur, percepatan waktu layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Selain melakukan evaluasi internal, pemerintah provinsi juga meminta seluruh OPD menyusun rencana aksi perbaikan secara terukur sebagai persiapan menghadapi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan nilai kepatuhan sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Mendengar pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menunggu peserta yang lolos seleksi Gita Bahana Nusantara yang berasal dari masing-masing kabupaten atau kota. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Bisara Sianipar.
5: Proses seleksi Gita Bahana Nusantara GBN tahun 2026 di Provinsi Bengkulu masih terus berlangsung. Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Lili Suryani mengatakan, hingga saat ini baru beberapa kabupaten kota yang sudah melaksanakan seleksi. Sementara daerah lainnya masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan. Namun demikian Lili menyebutkan terdapat kemungkinan beberapa kabupaten tidak dapat menggelar seleksi karena keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat. Menurut Lili, peserta yang lolos dari masing-masing kabupaten dan kota nantinya akan mengikuti seleksi tingkat Provinsi Bengkulu. Dari proses tersebut akan dipilih 4 peserta terbaik yang akan mewakili Gita Bahana Nusantara tingkat nasional. Dengan komposisi terdiri atas 2 perempuan dengan jenis suara sopran dan alto, serta 2 laki-laki dengan jenis suara tenor dan bass, sesuai kebutuhan formasi paduan suara nasional.
6: Kita hanya menerima rekomendasi dari Dikbud Kabupaten Kota, utusan dari Dikbud Kabupaten Kota 4 orang sesuai jenis suara alto, sopran, bas, tenor. Berdasarkan jenis suara, memang kebetulan bisa minta jenis suaranya 4 itu. Jadi itu melalui seleksi untuk daerah. Nah, kabupaten dulu, Kabupaten Kota mengadakan seleksi, terus dari seleksi kabupaten akan mengirim ke kita provinsi 4 orang.
5: Lili menambahkan apabila seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal, peserta yang terpilih akan diberangkatkan ke Jakarta pada akhir Juli 2026. Di ibu kota, mereka akan mengikuti rangkaian karantina, pelatihan vokal, serta pembinaan karakter sebelum bertugas sebagai bagian dari paduan suara Gita Bahana Nusantara dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan turut berpartisipasi dalam kegiatan gerakan Radin Inten Asri, Aman Sehat Resik Indah, yang diselenggarakan di kawasan Pantai Pasar Bawah pada Jumat pagi kemarin. Melalui semangat gotong royong, seluruh peserta bersama-sama melaksanakan aksi bersih pantai guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu Selatan, Rendra Febrianto, mengatakan, dengan gerakan ini menjadikan kebersihan sebagai budaya dan menjaga destinasi wisata sebagai tanggung jawab bersama. Dengan lingkungan yang bersih, pariwisata Bengkulu Selatan akan semakin maju, lestari, dan berdaya saing. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Pemkab Kaur memastikan sekolah rakyat terintegrasi 14 Kaur mulai beroperasi pada 31 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahma.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kabupaten Kaur dipastikan mulai beroperasi pada tanggal 31 Juli 2026. Sebanyak 270 peserta didik dijadwalkan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara serentak bersama seluruh sekolah rakyat di Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahman saat menerima pengawas pembangunan sekolah rakyat terintegrasi Tommy Haryanto di ruang kerjanya beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai persiapan menjelang operasional sekolah rakyat, mulai dari kesiapan pelaksanaan MPLS, ketersediaan tenaga pendidik, pemenuhan kota siswa, hingga perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kampus permanen di Desa Cecupan, Kecamatan Tetap. Sekda menjelaskan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, jadwal pelaksanaan MPLS yang semula direncanakan pada tanggal 13 Juli 2026 diundur menjadi 31 Juli 2026. Penyesuaian jadwal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kesiapan berjalan optimal. Selain itu, Sekda Kaur juga menjelaskan terkait penerimaan peserta didik, Kementerian Sosial RI menetapkan kota sebanyak 270 siswa. Kota tersebut terbagi masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa jenjang SMA. Namun demikian, hingga proses seleksi selesai, jumlah calon peserta didik jenjang SD baru mencapai 12 orang. Sementara itu, pada jenjang SMP dan SMA, masih terdapat peserta cadangan yang siap mengisi kuota.
8: Nah, siswa itu sesuai kuotanya kita 270. Di SD ini hanya kita dapatkan pada saat ini 12 orang. Dan tadi kita usahakan sampai ke masa pengenalan siswa tanggal 31 Juli itu mencapai 30. Ini satu rumbel. Ini kan 3 rumbel. Satu rumbel itu 30. SMP 3 rumbel, SMA 3 rumbel, dan SD 3 rumbel. Hanya SD tadi cukup ketika memang itu tidak dapat tetap 12. Satu rumbel. Sisanya kuota 270 penuh. Artinya akan dialihkan kepada rumbel SMP atau rumah SMA.
7: Tambahkan Sekda Kaur, untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Kaur akan mengajukan surat kepada Kementerian Sosial RI. Usulan tersebut bertujuan agar kekurangan kota pada jenjang SD dapat dialihkan ke jenjang SMP atau SMA. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Mendengar, dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, Kodim 0423 Bengkulu Utara bersama masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong pembangunan jembatan di Desa Kuala Lalangi, Kabupaten Bengkulu Utara. Komandan Kodim 0423 Bengkulu Utara, Letkol CZ Muhammad Jumali, mengatakan, jembatan yang sedang dibangun merupakan sarana penting bagi mobilitas masyarakat Desa Kuala Lalangi. Keberadaannya akan mempermudah akses transportasi, menunjang aktivitas perekonomian, mempermudah anak-anak menuju sekolah, serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan kebutuhan masyarakat. Kodim 0423 Bengkulu Utara berharap semangat gotong royong terus terpelihara dan menjadi kekuatan dalam mendukung pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat. Pendengar, Spanyol kalahkan Belgia untuk tantang Prancis di semifinal Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ian Berlian.
9: Spanyol berhasil mengamankan tiket ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia bagian Barat. Kemenangan ini memastikan La Roja tetap menjaga asa untuk mengangkat trofi juara dunia sekaligus memperpanjang performa impresif mereka sepanjang turnamen. Jalannya pertandingan sejak menit awal dibunyikan. Spanyol tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Belgia. Usaha Spanyol akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-30. Fabian Ruiz berhasil memanfaatkan celah di pertahanan Belgia sebelum melepaskan tendangan yang tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang. Tertinggal satu gol, Belgia meningkatkan intensitas serangan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-41 ketika Charles de Ketelare berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Memasuki babak kedua, kedua tim saling bergantian menciptakan peluang. Saat pertandingan tampak akan berlanjut ke babak perpanjangan, Spanyol akhirnya memecah kebutuhan pada menit ke-88. Mikel Merino muncul sebagai pahlawan setelah sukses mencetak gol kemenangan.
10: Well, it's gonna have to be tough. Kubasi taking aim. Oh, spilled by Levens and buried. Once again.
9: Persaingan menuju gelar juara dunia semakin mengerucut. Baru dua tim yang memastikan tempat di semifinal, yakni Spanyol dan Prancis. Sementara itu, dua tiket tersisa masih akan diperebutkan melalui pertandingan perempat final lainnya, yaitu Inggris melawan Norwegia, serta Argentina menghadapi Swiss. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar FIFA membantah tuduhan bahwa pertandingan Argentina melawan Mesir di Piala Dunia 2026 telah diatur untuk menguntungkan Argentina. Kepala Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, menegaskan seluruh keputusan wasit François Letexi telah sesuai dengan peraturan pertandingan dan melalui pemeriksaan video asisten referee VAR. Kontroversi muncul setelah gol kedua Mesir dianulir dan dua permintaan penalti tidak dikabulkan. Menanggapi kritik tersebut, Collina menyatakan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan penilaian objektif, integritas, profesionalisme, serta mekanisme pengawasan yang berlaku selama turnamen. Ia juga menolak tuduhan pelatih Mesir Hossam Hassan mengenai dugaan pengaturan hasil pertandingan. Collina menegaskan bahwa seluruh momen penting dalam pertandingan termasuk gol dan dugaan pelanggaran telah ditinjau secara menyeluruh melalui VAR untuk memastikan keputusan yang akurat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, perdebatan mengenai keputusan wasit merupakan hal yang wajar.

pendukung setia tim nasional Prancis memprediksi bahwa laga mendatang melawan Spanyol akan menjadi pertandingan paling berat dan penuh tekanan bagi Les Blues dalam turnamen tahun ini. Ia menilai langkah Spanyol menuju babak empat besar memang terbilang meyakinkan. Skuad Matador berhasil mengamankan tiket semifinal usai menumbangkan Belgia dengan skor sengit 2-1 pada Sabtu dini hari 11 Juli 2026. Kemenangan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa kekuatan lini serang dan organisasi permainan Spanyol tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurut Deco, Spanyol saat ini telah bertransformasi menjadi tim yang sangat menakutkan. Ia menilai La Roja telah sepenuhnya bangkit dari masa-masa sulit dan berhasil menemukan kembali kejayaan mereka. Serupa dengan generasi emas yang membawa Spanyol merengkuh gelar juara dunia pada tahun 2010 silam. Pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 diprediksi Deco akan menjanjikan duel taktik tingkat tinggi. Bagi Prancis, meredam kebangkitan Spanyol bukan hanya sekedar urusan lolos ke partai final, melainkan juga pembuktian siapakah raksasa Eropa yang paling tangguh di panggung dunia saat ini. Dengan demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laurent, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial sih, ganar kalau selesai sempurna spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk keenam kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Prodangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar selamat siang dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari. Jumpa lagi bersama dengan saya Sri Bahari dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami akan ajukan untuk bergabung di via telepon di 0739 61655, atau juga bisa di 0817901655. Tapi sebelum mengawal perjumpaan kita untuk menyapa pendengar setia RRI Pintuhan, kita akan dengarkan beberapa lagu pembuka untuk mengawal perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Kami dengarkan satu buah lagu dari Evi Tamala featuring dengan Imron Sadewa dengan Kanda, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, berikan masih di 98,8 FM RRI Bintu Hen. Satu buah lagu dari Ikke Nurjanah featuring dengan Aldi Wahab, Memandang. Lagu ini mengantar kita ke pukul 14.11 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan sapa penampang perdana kita dari tadi sudah berdering pedegar. Ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut ada kita.
0: Halo, ada siapa di mana?
1: Nah, ini Pak Mamardi, Sisir Barat, ini Mbak.
0: Pak Mamardi, apa kabar hari ini? Sehatkah?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, cuaca cerah, hati cerah, badan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sama-sama ya Mbak.
0: Oke, lagi ngapain nih Pak Mamardi? Sehat, yang selain sehat ini lagi ngapain?
1: Kadang ngopi-ngopi siang-siang ini Mbak.
0: Sama siapa tuh?
1: Ngopi, masih ngopi-ngopi.
0: Sendiri?
1: Ya masih sendiri kira sekarang. Ibunya udah pulang ke Keroy.
0: Iya, ini anak-anaknya mau sekolah.
1: Iya mau sekolah ya. Berikut anak-anaknya sama ibunya, bapak yang sendiri di kebun.
0: Enggak apa-apa, jaga kopi. Nanti kopinya diambil orang.
1: Iya. Cuman dikit-dikit kopinya.
0: Oke, Pak Mawardi mau rekas lagu apa?
1: Ya kalau ada Mbak, cincin putih aja Mbak.
0: Oh, cincin putih.
1: Iya, iya.
0: Lagunya untuk siapa nih, Pak Mawardi?
1: Sama semuanya aja, Mbak, yang pendengarnya.
0: Iya.
1: Khusus pendengarnya aja.
0: Oke, cincin putih untuk Pak Mawardi spesial.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih, Pak Mawardi. Sehat-sehat terus ya.
1: Salam-salam kita, Mbak.
0: Boleh.
1: Ya. Salam-salamnya sama Pra Jerman, Pra Asa, Pandembon, Yang Yenson juga. Nasruddin Rasulungun, Pak Biranya. Ya sudah lembar bezat aja tanpa kecuali.
0: Oke, tak semuanya pokoknya ya yang sedang mendengarkan Pak Mawardi cuap-cuap. Oke, baik, terima kasih Pak Mawardi.
1: Ya, terima kasih balik sama Mbak Asri ya. Pada Mbak Asrinya, selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar, ada Pak Mawardi baru saja bergabung di ruang dengar kita di kesempatan kali ini. Penampuan kedua kita akan sapa. Ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: Bung Peri. Iya.
0: Oke, Bang Peri di mana?
2: Ya. Ini lagi ngeteh.
0: Sama siapa?
2: Ya sendirian.
0: Wah, sendirian. Ngeteh enggak ngopi nih?
2: Enggak.
0: Oh, iya.
2: Ayolah.
0: Oke, tapi sehat kan, Bang?
2: Alhamdulillah
0: sehat kalau gitu.
2: Alhamdulillah sehat sama dengan Bapak Mawardi itu.
0: Bapak Mawardi. Gimana? Cuaca di sana mendung kah?
2: Panas terik,
0: iya sama dong.
2: Iya.
0: Ini rumput di halaman kantor ini sampai menguning.
2: Iya, apalagi di kebun ini, udah hilang.
0: Udah hilang ya, jadi nggak perlu disemprot ya. Dia langsung menguning sendiri.
2: Iya, menguning sendiri.
0: Oke.
2: Belum pernah terjadi bagi petani kayak gini.
0: Iya. Wah, iya. Berarti memang cuaca memang panas berarti.
2: Panas
0: luar biasa. Kayak di di luar negeri kemarin kan sampai viral di Amerika itu.
2: Iya.
0: Di Eropa sana panas katanya sampai 40 derajat Celcius.
2: Waduh.
0: Oke, gue mau Pak rekas lagu apa nih?
2: Ya, lagu wajib aja.
0: Lagu wajib? Lagu wajibnya lagu apa?
2: Itu, Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang.
2: Iya.
0: Kayaknya lagu ini, selalu lagu ini terus ya rekas lagu. Emang begitu sukanya kah?
2: itu ada nilai terkesannya.
0: Oh gitu.
2: Iya. Boleh salam-salam ya Mbak?
0: Boleh, silakan.
2: Salam-salam sama Pak Mawardi, sama Mandi Embun, siapa-siapa itu, enggak kejeren, dari A sampai Z.
0: Semuanya pokoknya.
2: Ya, semuanya. Semoga bisa kita bahagia sambil mendengarkan radio kita, lagu-lagu dangdut.
0: Iya.
2: Nah, gitu aja Mbak ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Yo, saya permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Peri pada di kesempatan kali ini baru bergabung ke penampuan kedua ya. Kita akan sama penampuan ketiga, ada siapa di mana? Halo Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
3: Kalau dari Pemancar ya.
0: Oh, ada Pak Amir ya?
3: Iya.
0: Apa Pak kabar? Atri. Apa?
3: Yes. Udah mending badannya?
0: Ini suaranya udah balik ya? Belum ya? Masih sengal ya?
3: Jadi konsumsi lah air putih, air teh pahit ya, yang hangat ya.
0: Air hangat.
3: Iya, yang hangat, jangan pakai gula. Biar cepat pulih ya.
0: Dikasih apa?
3: Air teh pahit yang hangat.
0: Oh, teh pahit.
3: Teh pahit yang hangat, biar nggak serak lagi, nggak cepat ini.
0: Iya.
3: Jangan pakai gula. Kalau kurangi dulu makan gulanya atau esnya itu. Air teh pahit, manis-manisnya dengan kue aja. Kalau ada.
0: Iya.
3: Ya, okay. Biar cepat sembuh ya.
0: Terima kasih.
3: Biar cepat pulih itu.
0: Pokoknya terima kasih resepnya.
3: Iya, sama-sama sehat aja.
0: Iya, nanti semoga suaranya balik lagi. Oke, Pak Amir sehat?
3: Hah?
0: Pak Amirnya sehat nggak?
3: Alhamdulillah, baru makan siang.
0: Baru makan siang, berarti kalau nafsu makannya bagus, sehat berarti ya?
3: Alhamdulillah, ya kalau waktu ini.
0: Oke, Pak Amir mau rekas lagu apa nih?
3: Kayaknya mau request lagu Tembang Belia ya, Taman Kamayana lagi dia.
0: Oh.
3: Ya, yang pernah sering direquest itu ya.
0: Iya.
3: Salam-salamnya buat Pak Mawardi yang lagi ngopi. Salam sehat aja dari Pak Amir, terus ada penelpon
0: ketiga.
3: Penelpon kedua tadi siapa?
0: Ini Bung Peri.
3: Buat Bang Ferry yang lagi ngeteh.
0: Iya, dia ngeteh, nggak ngopi dia. Ya.
3: Salam spesial untuk Pak Asri yang lagi bertugas RRI siang hari ini. Tetapi selamat siang menjelang sore. Selamat bertugas kembali ke kita. I love you RRI Bintuan sekali dikenyar. Untuk selamanya. Tetap jaya di udara dan abadi di hati pendengarnya. Oke, siap ya.
0: Oke. Okay. Taman-taman
3: yang ini siap dipelah ya.
0: Baik.
3: Ini sudah tiga penelpon ya.
0: Iya.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir di Pemancar. Tiga penelpon, ada Pak Mawardi, ada Bang Ferry, dan Pak Amir. Dan pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah dipilih. Ini dari Caca Handika, Cincin Putih, spesial untuk Pak Mawardi dan keluarga ya. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Mintu Han. Ada beberapa lagu dangdut telah kami hadirkan di ruang dengar Anda sama kami hina. Kita akan angkat dan sapa penelpon selanjutnya. Ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum. Iya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
2: Dengan Putra 11-16.
1: Aduh, Putra 11-16. Sudah lama enggak gabungan.
2: Enggak. Lagi repot.
1: Lagi repot? Repot apa?
2: Namanya zaman sekarang kan musim pernikahan.
1: Lagi pesta ya. Itu yang siapa yang pesta, siapa? Tetangga kah? Apa saudara atau apa?
2: Pemilih tetangga, walaupun lain kampung masih ada kaitan juga.
1: Jadi memang benar-benar lagi repot ya. Oke, okay. Tapi kamu kapan nih ngundang?
2: Ini baru selesai yang kemarin.
1: Oke, okay. Baik. Sekarang lagi ngapain? Sama siapa? Di mana?
2: Sendirian aja lah.
1: Oh, sendirian aja. Oke lah kalau begitu.
2: Mbak Sri sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat. Ini kemarin soalnya
2: cuacanya sangat gimana?
1: Panas luar biasa sekali.
2: Oh, sama sini juga diminta ampun panennya tiap hari. Tapi kalau dinginnya, kalau malam dinginnya minta ampun.
1: Enggak juga, di sini kalau malam masih panas. Iya, masih panas. Oke. Baik, Putra 11-16 mau rekas lagu apa?
2: Aku mau dengar lagu Titian Hidup.
1: Bisa diulang?
2: Titian Hidup.
1: Titian Hidup.
2: Iya.
1: Kita cari dulu ya. Titian Hidup. Ini ada Titian Pauh. Aduh, mana nih? Boleh sapa-sapa dulu untuk siapa?
2: Lagu ini kupingkiskan buat ya udah masukkan tadi. Terus ada Persokungkil oleh TK. Terus ada Sukari. Ada siapa itu? BJL. Siapa itu? JPL. Ada Pak Radul, ada siapa lagi ya, ada Pak Nasrudin juga. Terus ada gak ingat lagi nih Mbak. Itu semuanya.
1: Itu semuanya.
2: Ini spesialnya buat yang ada di Cilacap, Jawa Tengah aja.
1: Iya, oke. Baik, ditunggu lagunya ya, Titian lagunya Hidup ada, ya. Oke, okay. Ada Titian Hidup kan?
2: Iya. Terima kasih ya.
1: Oke, okay, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putra 11-16 baru saja bergabung di ruang dengar Anda pendengar. Kita masih menunggu di belakangnya di 0739-61655 atau bisa di via WA di 0811-7901-655. Kita akan sapa penelpon selanjutnya. Ada siapa di mana? Oh ya, terputus ya. Oke, kita masih menunggu di 0739-61655. Ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut ada Mukhtar.
1: Iya, halo. Ada siapa di mana? Aduh, siapa nih? PK. Iya, ada PK ya.
3: Ada.
1: Oke. Gimana PK hari ini, kamu sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Makan sudah? Belum. Belum dua kali.
3: Belum, iya, belum empat kali.
1: Oke, okay. Lagi ngapain?
3: Lagi paruh benar
1: sih. Oh sama dong, berarti gak semuanya ya. Oh, di sini juga panas, luar biasa.
3: Biarlah panas hari ya, tapi gak panas hati.
1: Oh jangan, panas hari, panas hati, rusak harinya.
3: Aduh.
1: Aduh, apalagi aduhnya.
3: Bagaimana ya?
1: Oke, okay. Ya udah mau rekas lagu apa nih PK? Ngeluh terus kayaknya. Aduh, ngeluh terus.
3: Lagu apa ya?
1: Kira-kira mau lagu apa nih?
3: lagu ini aja lah, Lobang Semut.
1: Lobang Semut?
3: Ya.
1: Itu lagu dari, siapa tuh?
3: Dari Darmawati.
1: Oke, kirain kali lubang tutup lubang ya. Lubang Semut dari Mirnawati, kita cari.
3: Salamnya saya untuk ini ya, Putra 19.
1: Oh, salam sayangnya untuk Putra 11-16, oke. Okay.
3: Lubang pulang, sama si Pak Tera ini dalam kegabungan Pak Tera.
1: Iya.
3: Sama si Sekarinya. Ini baru pulang, makanya kita PA.
1: Dari mana?
3: Ya, biasalah kita.
1: Dari kebun, dari pesta, dari hidup, kampung?
3: Ya, hidup di jalan lah, Mbak. Hidup di jalan.
1: Jadi habis waktunya di jalan?
3: Iya, hidup di atas roda berputar.
1: Jadi kebanyakan capek ya. Jadi walaupun kita cuma duduk di atasnya, itu bikin capek. Di atas roda. Langsung
3: masuk, pulang. Oh, ternyata Mbak Asri lagi cuap-cuap. Kangen biasa bersuara Mbak Asri.
1: Iya, kangen ya. Aduh, alhamdulillah kalau ada yang kangen. Takutnya gak ada yang kangen ini. Oke, jadi Putra PK mau sapa-sapa untuk siapa lagi selain untuk Putra 11-16?
3: Ya, itu aja lah Mbak Asri.
1: Spesial ya.
3: Dengarin Mbak aja lah.
1: Baik, terima kasih PK.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada PK pendengar di Oku Selatan baru saja bergabung di kesempatan kali ini. Kita masih menunggu satu penampol lagi sebelum kita dengarkan beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar setia RRI Bituhan. Ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo, ada siapa di mana ini?
4: Jena Raya.
1: Ada Pak Ete.
4: Iya.
1: Oh, Pak Ete apa kabar hari ini di Pino?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, Pak Ete.
4: Katanya ini geram lah.
1: Itu enggak musim durian di Pino, Pak Ete?
4: Enggak, tapi.
1: Oh, enggak ya di Pino ya?
4: Di Kedurang, Pak, banyak.
1: Oh, di Kedurang.
4: Iya.
1: Di Kedurang di daerah mana itu, Pak Ete?
4: Kedurang Nia.
1: Bukan yang katanya di arah apa? Batu Balai itu ya?
4: Iya.
1: Itu pusatnya durian ya?
4: Iya, pusatnya durian.
1: Wah.
4: Ini Mbak, minta lagu Mbak.
1: Boleh.
4: Cinta Sabun Mandi.
1: Judulnya apa?
4: Cinta Sabun Mandi ya, Mbak.
1: Oh, Cinta Sabun Mandi. Oke. Jaji Miharja ya?
4: Iya.
1: Untuk siapa lagunya atau siapa-siapanya?
4: Untuk semuanya, Mbak. Ya, terus untuk Mbak Atri.
1: Terima kasih.
4: Semoga kayak selalu dalam.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cinta Sabun Mandi dari ada versi siapa nih? Kita Jaja Miharja aja ya. Ada Krisna Mukti, ada juga dari versinya Genta. Baik, pendengar sudah ada 3 penelpon kali ini kita dengarkan atau kita hadirkan ya, dengarkan lagi di ruang dengar Anda di kesempatan kali ini untuk Pro Dangdut edisi Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Kita dengarkan satu buah lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dengan titian hidup ya, dari Asmi Dardaris. Di ini lagu lawas ya, lagu era 60-an kalau enggak salah. Selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berikan masih di 98.8 FM RRB Tuhan. Satu buah lagu di sore hari ini dengan beberapa lagu dangdut akan hadirkan pendengar di sore hari ini, dan kita akan ajak Anda untuk tuntaskan kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di sore hari ini, edisi tepatnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dan jangan lupa Pro Dangdut hadir setiap hari ya, dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa untuk terus bergabung di Pro Dangdut, baik itu di baik telepon kami di 0739-1655 atau di WA di 0811-790-1655. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: 98,8 FM RRI.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar pukul 15.37 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita cukupkan untuk lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda jelang kumandang azan asal untuk wilayah kabupaten kota dan sekitarnya. Dari studio pendengar mengucapkan selamat sore dan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

0: أمه والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pencerah jiwa, istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pencerah jiwa. Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan

dan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuan. Kita cukupkan untuk lagu-lagu Islam di ruang dengar Anda pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih menyimak kami di Lintas Bintuan Sore, edisi hari ini tepatnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia kembali hingga pukul 17 nanti. Dan pada pukul 17 seperti biasa pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu dan sekitarnya.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau!
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh, itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Oh. Aduh, dona aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

98,8 FM RRI Pintu Pendengar, satu balik dari Mahal Ini dengan Sial di pukul 16.47 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, puasa Ramadan 1448 Hijriah ini akan diperkirakan dimulai pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 8 Februari 2027 nanti. Nah, sehingga untuk salat tarawih itu pertama kali diprediksikan akan berlangsung pada hari Minggu malam, pada tanggal 7 Februari 2027. Sementara itu, untuk hari raya Idul Fitri 1448 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2027. Meski demikian pendengar, jadwal tersebut ini masih berupa perkiraan berdasar perhitungan kalender Hijriah dan data astronomi, dan penetapan resmi awal Ramadan 2027 ini tetap akan ditentukan melalui sidang isbat Kementerian Agama RI dengan menggabungkan metode hisab dan juga rukyat, ya. Jadi karena kalender Hijriah ini menggunakan peredaran bulan, awal Ramadan setiap tahun ini bergeser sekitar 10 sampai dengan 11 hari lebih awal dibandingkan dengan kalender Masehi. Masyarakat ini dihimbau untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah sendiri pendengar untuk memastikan itu tanggal 1 Ramadan 1448 Hijriah dan Hari Raya Idul Fitri 2027 nanti. Ingat ya, catat ya, di 2027 nanti puasa Ramadan itu diperkirakan mulai tanggal 8 Februari dan tarawihnya di tanggal 7 malam ya. Sementara untuk lebarannya itu nanti akan di sekitar apa ya, bisa dibilang akan ditentukan oleh sidang isbat terlebih dahulu juga. Jadi masyarakat nanti tinggal menunggu pengumuman dari pemerintah. Tapi kalau menganut atau melihat dari kalender Hijriah ya, yang mana tanggal-tanggal itu sudah ada dari sampai tahun depan, bahkan tahun depannya lagi itu sudah ada. Jadi kita tinggal mengikuti saja alurnya seperti apa, ya. Dan informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia terkait dengan tanggal puasa Ramadan 2027 atau juga Lebaran 2027 nanti. Pukul 16.49 menit waktu Indonesia Barat, ada tulus dengan hati-hati di jalan spesial untuk Anda.

Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Kita cukupkan untuk lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda. Pukul 16.58 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Dan selanjutnya pada pukul 17 nanti kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu dan juga lagu-lagu daerah Kaur dan juga sekitarnya nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terus pantau kami di baik itu di FM 98,8, audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa, nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Talua timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: 107,8 FM RRI Bintuhan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
1: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Kalimantan Barat. Di masa silam, masyarakat Dayak Kalimantan Barat hidup secara komunal, mencari makan bersama, serta tinggal bersama dalam satu rumah besar. Gaya hidup komunal ini tercermin dari rumah adat mereka, yaitu rumah panjang. Strukturnya berupa rumah panggung yang berdiri di atas tiang-tiang penyangga yang tinggi, dengan jumlah tiang bervariasi tergantung dari ukuran rumah. Tiang rumah yang tinggi ini bertujuan agar penghuni rumah dapat selamat dari serangan binatang buas. Untuk masuk ke dalam rumah, ada sebuah tangga yang terletak di bagian depan, dengan ukuran kecil dan sudut yang sangat sempit. Hal ini bertujuan agar susah untuk dilewati oleh binatang buas. Karena rumah adat ini memang berada di tengah hutan yang sangat rawan serangan binatang buas. Rumah panjang menjadi representasi pola kehidupan di masa silam, yaitu hidup dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan gotong royong sehingga tidak ada kesenjangan antara miskin dan kaya.

0: adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Kalimantan Selatan. Sahabat budaya, Rumah Bubungan Tinggi adalah nama rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang terbilang sangat unik. Jika dilihat sekilas, arsitektur rumah bubungan tinggi ini terbilang mirip dengan rumah bapang khas masyarakat Betawi. Kendati demikian, rumah adat Kalimantan Selatan ini berstruktur panggung yang ditopang oleh tiang-tiang besar berbentuk silindris yang terbuat dari kayu-kayu keras. Rumah ini memiliki satu tangga tepat di bagian depan rumah. Tubuh rumah dibagi atas beberapa ruangan yang lantainya berjenjang. Bangunan yang menempel di kiri dan kanan rumah disebut anjung. Bubungan atap yang tinggi melancip disebut bubungan tinggi. Bubungan atap yang memanjang ke depan disebut atap sindang langit. Dan bubungan atap yang memanjang ke belakang disebut atap hambin awan. Rumah adat Kalimantan Selatan ini punya ciri khas tersendiri, yaitu bentuk atap bagian tengah menjulang tinggi dan melancip, atap sindang langit yang tidak dilengkapi dengan plafon, tangga naik selalu memiliki jumlah anak tangga ganjil, serta ruang pemedangan dengan pagar keliling yang berukir kandang rasi. Rumah adat bubungan tinggi memiliki makna dari setiap bentuknya yang melambangkan nilai-nilai kepercayaan atau keharingan yang berarti adanya dua alam semesta, yaitu perpaduan antara dunia atas dan dunia bawah.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu, pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut

tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya Batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, Batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintuhan sore untuk edisi hari tepatnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Asar Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Lagu daerah menemani Anda, dan senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda di Lintas Bintuhan Malam untuk edisi Sabtu ya, akhir pekan 11 Juli 2026, dan kebersamaan kita nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian acara, informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda. Pada waktu di studio saat ini pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, dan kita akan jelang azan maghrib ya. Untuk jadwal azan maghrib untuk wilayah Kaur dan daerah sewaktu hari ini nanti akan berkumandang pada pukul 18.11 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat sore, dan selamat menuntaskan aktivitas Anda. Semoga saja semua aktivitas yang Anda jalankan hari ini sudah berhasil ya, dengan hasil yang memuaskan tentunya. Lagu-lagu nuansa Islami kami hadirkan menemani Anda jelang azan maghrib.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

0: Kami tuntaskan pendengar lagu-lagu nuansa islami menemani Anda pada azan maghrib. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang barangkali saat ini tengah santai ya bersama keluarga usai menunaikan berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Untuk kebersamaan kita di lintas bintuan malam hingga tengah malam nanti akan hadir rangkaian acara ya, di antaranya pada pukul 19 nanti kita akan bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta, lalu dilanjutkan dengan Mimbar Agama Protestan nanti ya pada pukul 19.30 usai Warta Berita Sentral Pro 3. Untuk Anda pecinta lagu-lagu dangdut, nanti bisa Anda simak di Dangdut Request. Ini, oh ya, malam minggu berarti kita nanti jam 9 malam karaoke udara. Nanti bisa Anda siapkan lagu-lagu terbaik untuk bergabung bersama kami via line telepon untuk ikutan dalam karaoke udara malam ini. Dan tetap saya bersama kami pendengar, kami hadirkan musik pop Indonesia dan informasi di malam ini jelang pukul 19.
1: Batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih sesama lagi.

5 menit jelang warta berita sentral dari Pro 3. Masih menemani Anda di sajian lagu-lagu pop Indonesia ya. Selamat menikmati suasana santai bersama keluarga. Untuk Anda yang tengah menikmati santap malam, semoga berkah dan semangat lagi untuk melanjutkan aktivitas Anda di malam hari ini.

0: Saudara, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
2: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
4: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
5: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu, itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ihsan menyampaikan laporannya.
6: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Kapolda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
7: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran Pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsu Tarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
6: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul, satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, di review sama teman-teman.
8: Peternakan, kesenian?
6: Iya, evaluasi semua.
7: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
6: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
8: Berarti masuk silpa dulu, nanti dijalan lagi?
6: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
7: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta, Meletusan, melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
9: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
9: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan. mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Artinya kan masuk, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar enggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana pusat pengendalian lumpur Sidoarjo atau BPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Bukas Murah. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal kru kita, di mana kapal kru kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, BPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
14: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
15: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
14: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
15: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
14: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kota.
15: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
16: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk pagi sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, Tipex, segala macam. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu, salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
16: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
18: Jadi 2.000.
16: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
19: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
20: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
21: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
19: Dalam kunjungan ini,
20: dari Jakarta, Rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
0: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
18: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani coaching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
0: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
22: Buenas tardes para todos.
0: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
22: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
0: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini, dan berikut akan kami hadirkan mimbar Kristen Protestan, dan malam ini bersama Pendeta Minggus Dila akan mengangkat judul Berkat Dalam Kesetiaan. Selamat mengikuti.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan masih berkenan untuk kita boleh bersua dalam acara kita. Doa dan harapan kami tentu saja kiranya setiap pemirsa, setiap pendengar, dalam kondisi apapun, kita semuanya tetap di dalam pengharapan kepada Tuhan.

Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita. Kita dengarkan pujian berikut.

0: Baik pendengar pemirsa yang berbahagia, sebelum kita belajar firman Tuhan malam hari ini, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah kami, untuk segala kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau selalu setia dan mengasihi kami, sekalipun kami tidak setia kepada-Mu, tetapi Engkau terus membawa kami lebih intim, lebih dekat kepada-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau lakukan, Engkau kerjakan bagi kami. Dan malam ini ya Tuhan, kami juga bersyukur karena ada kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan, supaya kami dapat semakin setia dan kami percaya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan tatkala kami mengambil sikap untuk setia melakukan perkataan-Mu dan juga mengikut Engkau dalam segala keadaan. Berkati pendengar, pemirsa setia di berbagai tempat, sehingga mereka pun dapat memperoleh kekuatan melalui firman ini. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu ya Allah kami. Kami akan belajar firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpai engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita dari Ulangan 28 ayat yang pertama sampai dengan 14. Pendengar pemirsa yang setia, tema kita malam ini adalah berkat dalam kesetiaan. Tentu saja setiap orang sangat membutuhkan berkat dalam hidupnya. Namun seringkali kita melewati yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Dan itulah permasalahan. Pendengar pemirsa yang berbahagia, dari bagian firman Tuhan yang baru kita baca ini merupakan pidato terakhir dari Nabi Musa kepada bangsa Israel dan Yosua pada waktu itu, yang akan memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Setelah mereka harus melewati waktu yang lama di padang gurun. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, dalam bagian penting firman ini ada penekanan khusus yang disampaikan kepada umat Israel pada waktu itu. Dikatakan bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian dalam hidupmu. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Berarti bahwa kalau penekanan ini diberikan kepada umat Tuhan pada waktu itu, yang menekankan bahwa mereka harus melakukan dengan setia, berarti ada yang tidak mendengarkan firman Tuhan dengan setia lalu melakukan. Maka itu dikatakan bahwa ketika mereka tidak melakukan dengan setia apa yang diperkatakan Tuhan, maka terjadilah kutuk seperti yang dicatat dalam Ulangan 28. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, berkat apa sajakah yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang setia melakukan perkataannya, yang setia mendengarkan dan melakukan firman-Nya? Berkat bukan saja sekedar hadiah atau usaha kita yang hari-hari kita dapatkan, tetapi berkat itu merupakan bagian daripada anugerah kepada umat Tuhan yang hidup setia dalam perjanjian-Nya. Jadi ini prinsip daripada berkat yang dimaksudkan adalah bukan dengan apa yang kita dapatkan dalam hidup kita melalui jabatan, posisi, keuangan, kekayaan. Tapi sebetulnya berkat yang sesungguhnya adalah anugerah Allah yang besar dalam hidup kita. Berarti bahwa yang dimaksudkan dengan berkat ini melampaui segala hal. Itulah makanya dalam bagian ini berkaitan dengan masalah kesetiaan, dan kita melihat bahwa kesetiaan adalah respon terhadap kasih karunia Allah. Kesetiaan adalah respon daripada kasih karunia Allah. Artinya begini, hidup kita, hidup bangsa Israel tersebut, oleh karena anugerah Tuhan. Jadi sebelum mereka menerima 10 hukum di Gunung Sinai, mereka sudah melihat bagaimana Allah membuktikan kasih setianya sepanjang perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, yang akhirnya Tuhan memberikan penyertaannya dan memberikan mereka berkat yang berkecukupan. Ya, dalam bagian firman Tuhan kita melihat yang pertama adalah kesetiaan adalah respon terhadap kasih karunia Tuhan. Kalau kita dituntut untuk setia, memang seharusnya itu yang kita lakukan. Karena apa? Terlalu banyak hal-hal yang kita terima secara gratis dari Allah. Contohnya, kalau kita masih bisa hidup, bisa bernapas sampai hari ini, oksigen itu kita tidak bayar. Itu semua sebagai wujud kesetiaan Tuhan yang besar. Kalau juga kita masih diberi kekuatan kesehatan sampai hari ini, itu pun juga oleh karena kasih setia Tuhan yang besar. Sebab itu, kesetiaan kepada Allah merupakan respon kita karena kita menyadari kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu mencukupkan, yang selalu ada dalam hidup kita. Lalu yang kedua, berkat Allah mencakup seluruh aspek kehidupan. Kita harus setia kepada Tuhan oleh karena berkat Allah mencakup seluruh aspek kehidupan. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam, itu dituliskan bagaimana Allah menjanjikan berkat dalam kota maupun desa, dalam pekerjaan, usaha, kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa Allah hadir dalam seluruh aspek kehidupan umatnya. Inilah yang terbesar yang perlu kita sadari. Kalau bukan penyertaan Tuhan, tentu saja apa yang menjadi aspek dalam hidup kita tidak akan berfungsi dengan maksimal. Oleh karena ada penyertaan Tuhanlah, maka peredaran darah kita bisa lancar, berjalan dengan baik. Lalu pandangan kita pun juga bisa melihat dengan jelas. Itu semua oleh karena penyertaan Tuhan. Sebab itu dalam bagian firman Tuhan ini, jikalau kita dituntut untuk setia kepada Tuhan, karena apa? Karena berkat Tuhan itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak bisa membayar, kita tidak bisa membalas. Ini hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Dan itu semua sebagai wujud penyertaan Tuhan. Sehingga ada satu istilah mengatakan yang terbaik dari segala sesuatu yang baik dalam hidup kita bukan jabatan, bukan pekerjaan, bukan kekayaan, tetapi penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, maka niscaya kita akan melewati hal-hal yang rumit dalam hidup ini. Kita tidak punya kemampuan, kekuatan untuk mengatasi banyak hal. Tapi karena penyertaannya, sehingga kita masih bisa diberi kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan itulah berkat Tuhan. Lalu yang ketiga, berkat dalam kesetiaan. Kesetiaan menghadirkan perlindungan Allah. Dalam ayat yang ketujuh, dikatakan bahwa ketika musuh datang menyerang engkau dari satu arah, maka ketika musuh itu berhadapan dengan mereka pun akan berlari dalam tujuh arah. Artinya apa? Kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita ini, hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan itu. Kita tidak punya kemampuan lebih, dan kita tidak punya kehebatan untuk mengubah keadaan, mengubah situasi, mengubah apa saja. Tetapi kita bersyukur oleh karena Tuhan yang mampu memberikan kemenangan itu. Sebab itu penting sekali kita untuk setia. Penting sekali kita untuk

Tuhan berikan. Lalu yang berikut, apakah berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan sebagai wujud sehingga harus kita setia kepada Tuhan? Kesetiaan menjadikan umat sebagai saksi bagi dunia ini. Artinya bahwa ketika kita menyadari bahwa apa yang baik yang telah Tuhan kerjakan, maka itu harus menjadi saksi bagi setiap mereka yang lemah. Untuk mereka yang jauh dari Tuhan, kita buktikan kepada mereka bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu akan mendatangkan hal-hal yang penting, yang perlu, kekuatan yang diberikan kepada kita. Nah, ada banyak orang hilang kesetiaannya kepada Tuhan oleh karena mereka begitu besar melihatnya masalah dalam hidupnya, dan mereka tidak melihat betapa besarnya Allah di balik semua pergumulan, di balik semua masalah. Sehingga ketika mereka diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan itu, membuat mereka kecewa, membuat mereka putus asa. Kadangkala mereka menghakimi Tuhan. Kadangkala akhirnya mereka katakan, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak setia. Bukan Tuhan tidak adil, bukan Tuhan tidak setia, tapi ketidakmampuan kita untuk melihat bagaimana Allah bekerja di balik semua pergumulan, di balik semua masalah itu. Itulah sebabnya ketika kita beriman, ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mampukan kita untuk peka terhadap permasalahan apapun, sehingga membangkitkan kesetiaan kita dengan sempurna kepada Tuhan. Lalu yang terakhir adalah kesetiaan membawa hidup yang terus bergantung kepada Allah. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika kita menyadari bahwa berkat-berkat itu dari Tuhan datangnya, maka membuat kita setia untuk terus bergantung kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Bergantung kepada Tuhan, percaya janji Tuhan, yakin bahwa Allah ada beserta dengan kita, yakin bahwa Allah akan memberikan jaminan dan juga memberikan solusi ketika kita menghadapi jalan buntu. Itulah sebabnya kita harus setia, karena kesetiaan itu akan membawa kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan kondisi iman dan rohani kita sampai hari ini? Apakah kita sudah berubah dan tidak setia kepada Tuhan? Ketika kita tidak setia kepada Tuhan, maka berarti bahwa kita sedang menempatkan diri kita menghadapi semua pergumulan dengan kekuatan kita. Tetapi ketika kita setia kepada Tuhan, maka semua janji dan berkat yang Tuhan janjikan itu akan diberikan kepada kita semua. Mari kita kembali kepada Tuhan, yakin perkataannya, dan juga melakukan dengan setia apa yang diharapkan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa berkat, kecukupan apa saja, seluruh aspek apa saja, Tuhan akan berikan kepada kita semua. Tetap setia, tetap percaya, perhatikan perkataan dan firman-Nya, lakukan dengan sungguh-sungguh, maka berkat itu akan menjadi bagianmu. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Malam ini Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa di balik kesetiaan yang kami lakukan kepada-Mu, maka ada berkat yang luar biasa yang mencakup seluruh aspek kehidupan kami. Karena Engkau yang berdaulat atas seluruh keadaan, atas seluruh kondisi. Sebab itu ya Tuhan, tolong kami supaya kami tetap setia dalam perkara apapun. Kami tidak pernah mengecewakan Engkau, dan kami tidak menjauhkan diri daripada-Mu. Tapi kami semakin intim dan semakin siap melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami tahu semua apa yang kami terima oleh karena anugerah-Mu. Apa yang kami miliki oleh karena anugerah-Mu. Tolong kami supaya kami tetap setia kepada-Mu dalam segala apapun. Dalam perkara yang kecil pun Tuhan. Terima kasih untuk firman ini. Dan juga berkati pendengar pemirsa setia di berbagai tempat. Demi Kristus Tuhan yang memiliki firman, kami berdoa. Amin.

Pendengar pemirsa yang setia, mungkin hari ini kita belum melihat hasil dari kesetiaan kita. Tetapi percayalah bahwa Allah tidak pernah melupakan apa yang kita lakukan dalam ketaatan, dan Dia tahu langkah-langkah hidup kita. Sampai di sini persamaan kita malam ini, akhirnya saya Minggu Sila dan Niana Dila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang, Tuhan memberkati kita. Salam.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
3: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar, tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat, dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, apa kabar Anda di malam minggu ini? Kami temani di Bengkulu malam ini hingga pukul 24 nanti bersama saya Haryansyah. Dan kebersamaan tadi diawali dengan mini drama radio. Dan kami juga akan ajak Anda nanti pukul 21 untuk kita flashback ke Ruang Rindu. Musik informasi juga kami hadirkan menemani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro1.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

kayaknya banyak yang begadang ya. Karena juga bakal nunggu pertandingan untuk pukul 4 dini hari. Untuk kita akan menantikan babak di quarter final ini, perempat final antara Norwegia dengan Inggris pukul 4 dini hari di Piala Dunia 2026. Dan akan lanjut juga di paginya pukul 8 pagi hari Minggu besok, Argentina dengan Swiss pada pukul 8 pagi. Dan ini disiarkan langsung di official broadcast Piala Dunia 2026 TVRI dan TVRI Sport, juga bisa dengar bareng di Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
1: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, aku fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. 8 menit jelang kita beralih ke gelaran berikutnya, Karaoke Dangdut ya, untuk edisi malam minggu. Dan nanti untuk Karaoke Dangdut bisa bergabung sama kami via line telepon 0739 61655. Yang ingin bergabung juga untuk sekedar kirim salam juga boleh nanti ya di selang acara karaoke-nya, bisa berkirim salam ataupun request lagu. Dan pendengar, kami hadirkan kembali lagu pop Indonesia berikutnya jelang pukul 21.

dari Afgan Syahreza. Bukan cinta biasa, baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Anda menyimak karaoke udara dan bisa bergabung sama kami untuk berolah vokal malam ini ya di 0739 616 55. Nanti bisa request lagu karaoke dan tentunya bisa ikutan berolah vokal ya malam ini. Dan kami tunggu di 0739 616 55.

Ya, Karaoke Udara malam ini menemani Anda hingga pukul 23 ya. Dan silakan untuk coba bergabung sama kami di line telepon 0739616555.

Baik pendengar, sembari menantikan Anda untuk bergabung sama kami di line telepon untuk berkaraoke udara malam ini di Karaoke Udara RRI Bintuhan via line telepon 0739 61655. Kita dengarkan berikut ini ada Rukiel Sugiarto dengan lagu Kupu-Kupu.

0: Ya, masih menemani Anda di Karaoke Udara malam ini di 0739616655. Kembali mengundang Anda untuk mencoba bergabung ya. Nanti pas sudah lagu lagi ada yang gabung lagi. Dicoba ya di kebersamaan kita di Karaoke Udara malam ini hingga pukul 23 nanti sajian lagu-lagu dangdut kami hadirkan. Kita coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Malam juga, Bang.
0: Oke,
1: ini siapa? Dari Oku Selatan, Bang.
0: Dari?
1: Ya, dari Bang Rimbas.
0: Oke, Bang Rimbas Oku Selatan. Mau request lagu apa nih? Nyanyi lagu apa?
1: Coba-coba dulu lagunya Rena, Bang.
0: Rena ini ya. Kita coba cari dulu ya. Rena, Rena, Rena. Aduh, agak sedikit batuk itu nampaknya.
1: Iya, batuk.
0: Rena, Rena. Oke. Lagi di kebun atau di mana nih?
1: Di kebun, Bang.
0: Lagi tetap semangat ya. Sendirian?
1: Sendirian.
0: Ayang
1: sama beb, radio.
0: Ayang bebnya nggak diajak. Bentar, saya siapkan lagunya. Ditunggu, sabar menunggu ya. Kita coba. Agak loadingnya agak lama nih. Oke, ini dia Rimbas lagunya.
1: Ada.
0: Iya, siap ya lagunya. Ditunggu.

0: Terima kasih, keren sekali Bang Rimbas.
1: Ya, makasih sama-sama.
0: Iya.
1: Ya, salam-salamnya buat semuanya aja Bang yang dengerin radio Mintuan.
0: Selamat istirahat ya.
1: Ya, buat abangnya semoga sehat selalu.
0: Amin, ya. Doa yang sama buat Rimbas dan semuanya.
1: Gitu aja ya Bang ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rimbas di Oku Selatan ya. Dan lagunya Rena, Rena, Rena sudah membawa kita pada pukul 21:18 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk pecinta karaoke, Lek Sukari, Bu Linda, apa kabar? Ditunggu ada Putra Kungkil di Oku Selatan. Terus ya, siapa nih pencinta karaoke udara yang suka? Putra Danau Salak di Kang Selatan alias Kang John ya di Tanjung Sakti. Selamat malam, selamat beristirahat. Kalau belum ada yang gabung lagi, kita dengarkan kembali nih musik selingan kita di musik dangdut. Nanti saya akan bawakan versi saya juga, tapi setelah lagu-lagu berikut ini. Dan mengundang Anda kembali tentunya di line telepon untuk bergabung. Oke, sebelum kita dengarkan musik selingannya, kita coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana nih?
2: Ini bersama Pak Amir di Temanjar.
0: Pak Amir, tolong volume radionya kecilkan dikit, Pak Amir.
2: Gimana udah pas ya?
0: Volume radionya tolong dikecilkan sedikit ya.
2: Halo?
0: Ya, oke. Mau lagu apa nih? Mau karaoke lagu apa?
2: Kalau karaoke ini baru malam ini kalau sinyalnya nyampe ya.
0: Boleh, boleh. Iya, kok volume radionya dikecilkan dikit biar lebih aman suaranya.
2: Waduh. Halo?
0: Ya, oke. Lagu apa biar saya cari lagunya?
2: Coba durian jatuh, ada?
0: Durian jatuh, boleh. Kita coba cari ya. Kalaulah durian. Salam-salam dulu boleh Pak Amir?
2: Ya, untuk mengundang bagi para peserta ya, bagi ikut karaoke di udara ya, selamat malam aja.
0: Oke, kita siapkan lagunya bersama Pak Amir ya, dengan Durian Jatuh.
2: Ya, kalau Pak Amir semoga nggak ada gangguan. Ya.
3: Halo? Ya, ayo.

0: Alhamdulillah nyampe bang, gak sampai terputus.
1: Oke, okay, keren-keren suaranya Pak Amir. Makasih ya udah gabung.
2: Kalian pernah nggak pengen?
1: Iya, terima kasih Pak Amir. Ya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir ya, dengan durian jatuh sudah membawa kita pada pukul 21 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih lumayan panjang nih kebersamaan kita di karaoke udara. Tapi nanti kalau sepi saya akan tuntaskan nanti sampai jam 22 ya, setengah jam lagi. Masih mengundang Anda kembali di line telepon 0739 616 55.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar masih menemani Anda di karaoke udara. Ada mandi susu ya, Rojali. Baru saja berlalu dan mengundang Anda kembali untuk gabung di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Ani di kawasan Mersawung, Bang.
0: Pak Ani lagi ya, oke. Gimana kabarnya nih, Pak Ani?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Kupinta Maafmu.
0: Kupinta Maafmu ya. Pak Ani yang nyanyi atau ada yang di samping?
1: Sendirian aja ini, Bob.
0: Oh, sendirian aja. Mana ya. Ayam bebnya mana?
1: Masih di kampung
0: nih. Kok enggak diajak?
1: Oh, memang ada kerja di kampung.
0: Oh gitu, jadi Pak Aninya sendirian gitu ya.
1: Sendirian.
0: Masak sendiri kayak angka satu dong.
1: Angka satu.
0: Ya. Masak sendiri, tidur sendiri.
1: Tapi yang kedua lagu itu, Bob.
0: Yang mana?
1: Ya, masak sendiri itu.
0: Oh gitu, yang kedua. Oke, ini dia lagunya.
1: Yang... penggemarnya lagi kita lagi
0: Kupinta Maafmu bersama ya. Pak Ani.

0: Demikian.
1: Terima kasih Pak Amni. Oh, waalaikumsalam. Ya keren sekali.
0: Salam boleh, Bu.
1: Boleh.
0: Ya buat Pak Mawardi, Pak Kiranya, buat Putra Kungkil 11-16, buat semuanya aja, Bu.
1: Buat semuanya aja ya. Ya. Oke,
0: makasih ya.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam Pak Adi di Perkebunan Muara Sahung. Lagunya Ku Pinta Maafmu. Aduh, sekeren sekali Pak Adi. Cengkok-cengkoknya dapet gitu kan. Temponya kena. Kalau saya jadi juri lomba dangdut ini, saya masukin nih Pak Ani ke grand final, cie. Yang pasti keren. Duanya tadi Pak Amir juga udah keren sekali nyanyinya. Di belakangnya silakan di 0739 61655, silakan di 0739 61655 untuk kembali karaoke udara ya. Kita coba lagi nih lagunya, dan kali ini saya akan coba bawakan satu nomor lagu sembari kan menantikan Anda gabung di 0739 karaoke udara malam ini.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah.
4: Anda masih mendengarkan bahasa asing. RRI Bintuhan.
5: Ya, masih teman-teman Anda di Karaoke Udara malam ini dan mengundang Anda kembali untuk gabung di line telepon 0739 61655. Dan berikut kami hadirkan kembali musik selingan ya. Ada Elzu San dengan Ku Tak Mengukur Dalam.

98,8 FM RRI Bintuhan masih menemani Anda di Karaoke Dangdut, Karaoke Udara RRI Bintuhan untuk edisi 11 Juli 2020.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
2: Enak banget.
3: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Apa? Alsi teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: Kunto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
7: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
8: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
7: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
8: Betul.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Gek ya.
1: Oh iya, moga matur nuwun.
0: Eh. Baik, untuk rekan-rekan kocok-kocok sobat-sobat semuanya.
2: Oke, okay, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat, Bun.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.

0: ada
1: Pace,
0: pertandingan Piala Dunia.
1: Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo Mace, kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin

0: jalan jadi lebih sempit toh, Pak Cik.
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka ya, mendiri kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Ada pertandingan Piala Dunia untuk 12 Juli.
0: Petugas tidak ada toh.
2: Dini hari ya.
0: Stop di sini dulu, Pak.
2: Antara Norwegia versus Inggris.
1: Iya sudah
2: yang akan bertanding di Stadion Miami.
0: Aku tidak bisa sabar, Kak.
2: Pada pukul 8 besok pagi. Argentina versus Swiss di Stadion Kansas City. Tetap bersama kami di Lintas Bintuhan Malang, Pak Dengar.
1: Maci, mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace.
2: Beristirahat untuk Anda yang saat ini tengah beristirahat bersama keluarga.
1: Mace, siapa mobil di mana nih?
3: Akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yes.
2: Apa sih yes.
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kebersamaan ini berakhir, kami ingatkan kembali, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI selepas program Bengkulu malam ini, untuk juga nanti akan kita dengarkan bersama untuk pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 yang menghadirkan Norwegia versus Inggris pada pukul 4 pagi Minggu 12 Juli 2026 yang akan dilanjutkan juga nanti di pukul 8 pagi antara Argentina versus Swiss. Dan untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Dan sebelum mengakhiri kebersamaan ini, kami ajak Anda juga untuk mendengarkan Renungan Malam.

Selamat malam pendengar. Apa yang kita raih sekarang adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang kita lakukan terus-menerus. Keberhasilan bukan suatu hadiah yang turun begitu saja. Bila kita yakin pada tujuan dan jalan yang kita tempuh, maka kita harus memiliki ketekunan untuk tetap berusaha. Ketekunan adalah kemampuan untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Kita harus tetap mengambil langkah selanjutnya. Jangan hanya berhenti di langkah pertama. Memang, semakin jauh kita berjalan, akan semakin banyak rintangan yang menghadang. Bayangkan, andai saja kemarin kita berhenti, maka kita tidak berada di sini sekarang. Setiap langkah menaikkan nilai diri. Apapun yang kita lakukan, jangan sampai kehilangan ketekunan, karena ketekunan adalah daya tahan untuk kita. Pepatah mengatakan bahwa ribuan kilometer langkah dimulai dengan satu langkah pertama. Sebuah langkah besar sebenarnya terdiri dari banyak langkah-langkah kecil. Dan langkah pertama keberhasilan harus kita mulai dari rumah. Rumah yang paling baik adalah hati. Itulah sebaik-baiknya tempat untuk memulai dan untuk kembali. Karena itu, mulailah kemajuan dengan mengoptimiskan hati, kemudian pikiran, dan usaha-usaha kita. Hidup dalam ketekunan bukan suatu hal yang mudah. Seringkali orang dihadapkan dengan keputusasaan, kekecewaan, keletihan, dan ketidaksanggupan. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang yang sukses salah satunya disebabkan karena ketekunan. Segala rintangan dapat dilewati karena orang-orang tersebut bertekad untuk menekuni sesuatu dan pada akhirnya membuahkan hasil maksimal dengan tercapainya apa yang diinginkan. Dan percayalah pendengar, ketekunan bisa hadir bila apa yang kita lakukan benar-benar berasal dari hati.

Mari tuntas kebersamaan kami kepada Anda sepanjang hari ini melalui 98,8 FM RRI Bintuhan edisi 11 Juli 2026. Insya Allah kita bertemu lagi besok pagi dan kami akan lebih awal menemani Anda besok pada pukul 4 akan bergabung ke Pro 3 mengikuti jalannya pertandingan bola Piala Dunia. Dan kami undur diri, sampai jumpa, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap

0: tidak jauh dari apa yang pemirsa RRI yang sampaikan tadi itu akan skornya kalaupun dia berkembang lebih jauh ada gol balasan dengan ada 2-1 1-0 ya kan. Nah, kalaupun
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah sampai pada sesaat lagi ya, akan ada pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia. Perempat final Piala Dunia 2026 ini mempertemukan Inggris, tim yang sejak awal masuk daftar favorit juara, melawan Norwegia yang justru menjadi kejutan terbesar turnamen di ini. Banyak pengamat sejak fase grup menjagokan Inggris, tetapi Norwegia terus membuktikan diri mampu melampaui ekspektasi. Dan tentunya untuk menganalisis jalannya pertandingan, tentunya kita pada dini hari ini sudah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Juprianto Alexander. Selamat pagi, selamat dini hari Bung Juprianto.
1: Selamat dini hari Bung Edwin.
0: Bung Wisnu,
1: Bung Jupri.
0: Ya. Bung Jupri, selamat dini hari. Ya. Kita tahu ya Bung Jupri ya, Timnas Inggris ini memang banyak dijagokan terutama ya, bagi para pengamat sepak bola juga dan mungkin sebagian masyarakat juga. Tetapi kita telah melihat juga perjalanan dari Timnas Norwegia ini dari awal memang meskipun dengan status kuda hitam ya, yang awal-awalnya tidak dijagokan, tetapi ya, hingga sampai saat ini bisa melaju ke perempat final. Bagaimana Anda menanggapinya dari pertandingan dini hari ini, Bung?
1: Ya, ini saya kira pencapaian